Dari kawasan Jagus Salim Painan 91,2 lagi Saw FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi Saw kembali bersuara kepada Adol Febri di Jumat Berkah. Kali ini sahabat dalam Selamat Pagi Pasisir Islami edisi Jumat 7 Agustus 2020. Menyapa buat sahabat Lengkisau di pagi hari ini yang masih mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun berada sahabat yang mendengarkan kita di edisi kali ini di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Walaupun cuacanya mendung pada pagi hari ini sahabat, tidak menyurutkan ya semangat kita untuk terus beraktivitas. Mungkin aktivitasnya jadi terasa lebih santai ya, karena terasa masih subuh gitu, masih aura-aura subuh, tapi ternyata udah pukul setengah delapan saja di hari ini. Semangat sahabat lagi so, jangan lupa sarapan biar ada tenaganya dan sambil menemani sahabat beraktivitas yang mendengarkan kita di edisi kali ini, kita temani sahabat dengan informasi-informasi seputar Islam.

Nah, siapa lagi soal terkait dengan informasi yang pertama di bulan Agustus ini, sahabat bulan kemerdekaan, tentunya dalam menyebarakan hari kemerdekaan banyak nih perlombaan-perlombaan untuk menambah kekompakan kita, menambah keakraban kita sebagai warga negara itu dengan perlombaan tentunya. Nah, bagaimana sih siapa lagi soal pandangan Islam terhadap perlombaan? Nah, bagaimana hukum asal dari perlombaan dalam Islam, hukum lomba dengan hadiah, dan hukum perlombaan dengan taruhan. Nah, kita bahas sama lagi so nantinya di edisi kali ini. Namun kita jeda terlebih dahulu, masih dengan lagu-lagu Islam yang bakal kita hadirkan menemani sahabat. Berikutnya ada Ungu, Pulang Padamu.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.

91,2 lagi Sawa FM, sama lagi Sobasi bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisir Islami di edisi Jumat 7 Agustus 2020. Nah, sama lagi Saw, poin pertama yang kita bahas terkait dengan perlombaan di dalam Islam adalah sama lagi Saw, sekedar perlombaan. Dia itu bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain, ini tentu hukum asalnya mubah atau boleh. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam lomba tersebut terdapat taruhan maupun hadiah. Adapun sekedar lomba tanpa taruhan dan hadiah, hukum asalnya boleh, karena perlombaan merupakan perkara muamalah. Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum asal perkara muamalah adalah halal atau boleh. Selain itu juga para ulama ketika membahas masalah musabaqah, umumnya mereka mengidentikan dengan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk berjihad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa perlombaan kuda, melempar, memanah, dan semisalnya merupakan alat-alat untuk berperang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membantu jihad fisabilillah. Oleh karena itu, di antara dalil tentang disyariatkannya lomba dalam dalil-dalil yang memerintahkan umat Islam untuk melatih diri sehingga siap untuk berjihad fisabilillah. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar tentang ayat dan persiapkanlah bagi mereka al-quwa atau kekuatan yang kalian mampu. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa al-quwa ini adalah skill menembak sampai 3 kali. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1917. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis juga menyatakan bahwa ketahuilah bahwa al-quwa itu adalah skill menembak. Disampaikan sabalan kisah dari dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya dan bahkan dianjurkannya perlombaan memanah, berkuda, dan melempar, itulah hukum asal perlombaan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan hukum lomba dengan hadiah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ada perlombaan berhadiah kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta. Ibnu Abidin rahimahullah menyatakan bahwa maksudnya tidak diperbolehkan lomba dengan hadiah kecuali dalam 3 jenis lomba yang disebutkan. Dari hadis ini, ulama sepakat bahwa lomba yang disebutkan dalam hadis, maka hukumnya jika ada hadiahnya. Jika lombanya berhadiah, maka ulama sepakat ini disyariatkan dalam lomba berkuda, balap unta, dan juga memanah. Adapun untuk lomba yang disebutkan dalam hadis, jumhur ulama menyatakan tidak diperbolehkan. Dan semua lomba yang manfaat untuk membantu jihad fisabilillah bakal dikiaskan dengan 3 lomba tersebut, sehingga dibolehkan mengambil hadiah dari lombanya.

Lalu Sabalang Hisa hukum perlombaan dengan taruhan, dan untuk lomba-lomba yang dibolehkan untuk diperlombakan, bolehkah ada taruhan? Sebelum kita membahas hukum perlombaan dengan taruhan dalam Islam, maka perlu kita rinci dulu mengenai jenis-jenis hadiah lomba. Hadiah lomba ini ditinjau dari penyedianya yang ada 3 macam, sahabat. Yang pertama, yang menyediakan hadiah adalah salah satu peserta lomba. Semisal Fulan dan Alan berlomba, maka Fulan menyatakan, "Kalau kamu bisa mengalahkan saya, maka silakan ambil uang saya 100 dinar." Maka ini hukumnya boleh dan hadiahnya halal. Berikutnya, yang menyediakan hadiah adalah penguasa atau orang lain di luar peserta lomba. Semisal lomba yang diadakan pemerintah atau diadakan oleh perusahaan dan hadiah dari perusahaan, maka hukumnya boleh dan hadiahnya halal. Berikutnya, yang menyediakan hadiah adalah para peserta lomba. Maka ini merupakan rihan atau murahannya atau taruhan. Namun ulama khilaf apakah diperbolehkan bagi lomba-lomba yang disyariatkan untuk dilakukan dengan taruhan dalam 3 pendapat. Yang pertama adalah jumhur ulama menyatakan hukumnya haram karena merupakan khimar atau judi. Yang kedua, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim menyatakan hukumnya boleh. Demikian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ketiga, boleh jika ada muhalil. Ini pendapat dari Sa'id bin Syu'aib, Az-Zuhri Al-Auza'i dan Ishaq bin Rahaiwai. Muhalil adalah orang yang ikut berlomba namun tidak mengeluarkan harta untuk hadiah. Ini didasarkan dari hadis di mana artinya barang siapa yang mengikut sertakan kuda ketiga antara 2 kuda yang sedang berlomba, sedangkan pemilik kuda ketiga tersebut tidak berniat ikut lomba, maka ini bukan khimar. Barang siapa yang mengikut sertakan kuda ketiga antara 2 kuda yang sedang berlomba, sedangkan pemilik kuda ketiga tersebut berniat ikut lomba, maka ia khimar. Namun hadis ini sahabat derajatnya lemah, dijelaskan kelemahannya oleh Al-Bazar dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Al-Qayyim. Wallahualam, pendapat yang rajih dalam pandangan ini adalah pendapat yang kedua. Karena dalam hadis tersebut tidak boleh ada lomba kecuali lomba memanah, berkuda maupun menunggang unta. Hadis ini menggunakan lafaz la sabaqa, sedangkan makna as-sabaq secara bahasa adalah yang dipertaruhkan dalam perlombaan.

Nah, satu lagi soal itu terkait dengan pandangan Islam dalam perlombaan, mulai dari hukum perlombaan. Lalu sahabat kisah terkait dengan hukum perlombaan dengan taruhan. Semoga kita bisa mendapatkan ya sahabat manfaat dari informasi tersebut. Nantinya masih akan ada informasi seputar Islam yang bakal kita hadirkan dalam Selamat Pagi Pasisya Islami di edisi kali ini. Namun kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana sahabat, tetap dengarkan 91.2 Lagi Kisah FM.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Di suatu pagi yang cerah.
5: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
4: Deh dah, ba kamu buat kopi. Aye sadang tak jarang baru.
5: Deh, pakai aye galung sajo lalai, boleh capek.
4: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
5: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center 91,2 Lagi Sawa FM, sama lagi sama sih bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisi Islami. Sapa langki saw ya insyaallah dirabati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Allahumma antas salam diamalkan muslim setelah melaksanakan salat. Anjuran membacanya tercantum dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilansir Sapa langki saw dari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, terjemahan Abdul Rasyid Siddiq. Hadis yang menyebut Rasulullah SAW membaca Allahumma antas salam yaitu berasal dari Syauban radhiyallahu anhu. Dia berkata, setiap selesai sholat, Rasulullah SAW memohon ampunan kepada Allah berisi istighfar sebanyak 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya zaljala liwal ikram. Nah, sahabat lagi soal terkait dengan bacaan tersebut. Alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca zikir tersebut mengacu pada hadis yang telah disampaikan. Ia berisi istighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar jadi salah satu cara memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meski kalimatnya sederhana, banyak keutamaan yang bisa diraih muslim dari beristighfar. Muslim setelah sholat disudahkan membaca istighfar 3 kali sebagai tanda dia merendah dengan amalannya dan mengagungkan Rabbnya. Dan untuk makna bacaan dari zikir tersebut, sabalan kisau, maksudnya adalah bahwa songholik adalah penyelamat makhluk dari segala yang bisa mengancamnya seperti musibah, bencana, kerusakan, perubahan, hingga kekurangan. Ada juga menjelaskan lafal tersebut yaitu dia penyelamat para nabi di dunia dan orang-orang beriman di surga kelak. Kemudian pada lafal wa minkas salam, maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi keselamatan dari kerusakan-kerusakan di dunia dan di akhirat. Keselamatan dicari, diharapkan, diburu dan diperoleh darimu. Adapun lafal tabarokta berasal dari kata birqa yang artinya banyak, berkembang, bertambah, dan terus-menerus. Maksudnya sahabat, dimana Allah dinyatakan sebagai engkau maha tinggi, maha agung, kebaikan-kebaikanmu begitu banyak, luas, dan selalu bertambah. Lalu untuk lafaz ya zal jalali wal ikram, al-jalal yang artinya keagungan, sedangkan al-ikram berarti kebaikan. Sabalan kisah Allah Subhanahu wa taala berhak disegani karena kekuasaan dan juga keagungannya, dan dia pantas dipuji karena makhluknya yang sangat tinggi. Kata Al-Jalal adalah bentuk kata dasar dari Al-Jalil. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berhak diagungkan. Sementara itu sahabat, kata Al-Ikram adalah bentuk masdar dari akrama atau menghormati. Allah Subhanahu wa taala berhak dimuliakan dan dihormati. Tidak pantas dibantah atau dikufuri. Songholik satu-satunya yang berhak disembah, diagungkan, dan dimuliakan. Lalu sahabat kisau, dari manfaat ketika kita mengamalkan zikir Allahumma antas salam yang dikutip dari karya Nurul Qomariyah. Yang pertama, manfaat yang bisa kita dapatkan adalah menuntun pada ketenangan serta kemantapan hati dalam menjalin hubungan kerja. Yang kedua, dijauhkan dari perbuatan jahat dan juga maksiat. Dan yang ketiga, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak menyandang assalam.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau, itulah dua informasi seputar Islam yang kita hadirkan buat sahabat dalam Selamat Pagi Pasisi Islami di edisi Jumat 7 Agustus 2020. Semoga informasi tersebut sahabat bisa menambah pengetahuan kita seputar Islam dan bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Nantinya Sobat Lengkisau masih akan kita hadirkan program-program bernuansa Islami, program yang menambah wawasan kita terhadap Islam. Namun kita jeda terlebih dahulu sahabat, masih akan Adel Fabri hadirkan lagu-lagu Islami hingga pukul 9 nantinya. Tetap di 91,2 Lengkisau FM.

0: buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
1: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya gak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi. Plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
16: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: SPP, selamat pagi Pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Info.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Rangkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi, saya masih bersuara Kenadol Febri. Kita hadirkan program Islami berikutnya, sahabat, dengan program rutin kita bersama Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di edisi kali ini Jumat 7 Agustus 2020. Hadir menyapa untuk sahabat Lengkisau yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau sahabat Lengkisau di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Datangnya sahabat juga bisa untuk bertanya, berpartisipasi terkait dengan kegiatan kita di pagi hari ini langsung saja melalui lantai telepon, SMS dan juga WA di 0823-7441-4591 atau bisa melalui kolom komentar di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat pagi sahabat Lengkisau, mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini kita diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan sambil menemani sahabat yang tengah beraktivitas, kita langsung saja perkenalkan narasumber kita dari Kecamatan Pancung Soal di edisi kali ini. Yang pertama ada Ibu Nurbaida SHI selaku penyuluh agama Kecamatan Pancung Soal. Kita sahabat telah hadir bersama kita sahabat. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ade.
0: Iya Bu, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih banyak Ibu sudah hadir bersama kita ya di edisi kali ini dari Pancung Soal. Ini edisi pertama ya Bu ya dari penyuluh agama Kecamatan Pancung Soal. Nah Ibu, gimana tadi perjalanannya? Lancar?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun sedikit tergendala terlambat datangnya.
0: Ya enggak apa-apa Ibu ya, jauh nih Bu.
1: Iya.
0: Baik Ibu, boleh disapa dulu pendengar kita sahabat lagi Sal?
1: Terima kasih Bu Adel atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan teman saya Melisa. Ini adalah pengalaman pertama bagi kami berdua untuk memberikan tausiah di Radio Lengkisau ini. Saya ada pantun untuk sahabat Lengkisau.
0: Boleh, silakan.
1: Ayam jago naik sepeda, belok sedikit masuk selokan. Sahabat Radio Lengkisau apa kabarnya? Semoga senyumnya lebar, rezekinya juga Allah lapangkan.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu, terima kasih Bu Nurbaida. Panggilannya siapa nih, Bu?
1: Kalau di kampung ke teman-teman bilang Baidah, tetapi kalau teman-teman sekolah bilangnya Nur.
0: Mana nih yang paling klop dengan hati nih, Bu?
1: Baidah.
0: Baidah saja. Terima kasih, Ibu. Iya. Dan sama lagi saya Bu Baidah tidak sendiri, sahabat. Ada juga Ibu Belisa SHI, penyuluh agama Kecamatan Pancung Soal. Kita sapa selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Ibu. Gimana kabarnya, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Sama tadi perjalanannya ya Bu ya, lancar
2: sama.
0: Ya. Oke. Okay. Boleh Ibu disapa juga pendengar kita sahabat Lengkisau ataupun mungkin rekan-rekan di Kecamatan Pancung Soal saat ini. Silakan Ibu.
2: Boleh. Selamat pagi kami ucapkan kepada sahabat Lengkisau dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu sehat, dan terkhusus untuk ASN KUA Pancung Soal, semoga sukses selalu.
0: Amin. Baik. Nah, sahabat Lengkisau, dua narasumber kita di pagi hari ini menyapa sahabat ya langsung dari Kecamatan

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kesihatan, iman dan Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bu Adel atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan sahabat Lengkisau mohon doanya, semoga saya bisa menyampaikan tausiah ini dengan baik dan mudah dipahami. Insya Allah kita belajar bersama dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Saat dunia terasa berat, kembalilah kepada Allah. Menghadapi ujian hidup dengan perspektif Islam, kesabaran, tawakal, dan kekuatan doa. Pernah kita merasa beban hidup datang bersamaan, cicilan menumpuk, anak sakit, masalah keluarga datang silih berganti. Rasanya ingin berteriak karena lelah. Seringkali kita mengira lelah itu karena fisik kita yang kurang istirahat. Padahal, kata ulama, lelahmu bukan karena banyaknya aktivitas, tetapi karena jauhnya dirimu dari Allah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita seperti HP. HP kita itu memiliki baterai yang sedikit, katakanlah 1%. Tetapi masih kita gunakan untuk main game. Otomatis HP-nya akan panas atau mati mendadak. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau baterai hubungan kita dengan Allah kosong, masalah sekecil apapun akan terasa menghancurkan. Sahabat Lengkisau yang berbahagia, saat musibah datang, cara pandang kita menentukan apakah kita akan stres atau justru tenang. Ada dua cara memandang ujian hidup, yaitu pertama, cara pandang manusia biasa. Menganggap ujian sebagai hukuman, kesialan, atau bentuk kemarahan Tuhan. Akhirnya kerjaan cuma mengeluh, kenapa saya kayak gini, kenapa bukan orang lain yang menerima ujian seperti ini. Yang ada di kepala kita cuma mengeluh. Kemudian yang kedua, dari pandangan orang yang beriman atau perspektif Islam. Menurut Ibnu Qayyim, ujian itu adalah cara Allah mensucikan hati kita dari dosa-dosa kecil. Tanda Allah masih rindu mendengar suara rintihan kita di sepertiga malam. Dan cara Allah menaikkan kelas iman kita. Contohnya, ada anak kecil yang disuntik oleh dokter. Ketika anak kecil ini menganggap dokter ini jahat, menyakitkan dirinya. Padahal suntikan ini adalah vitamin agar si anak kebal dari penyakit dan tumbuh sehat. Begitu juga ujian dari Allah. Tampak pahit di awal, tetapi menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Menurut konsep Imam Al-Ghazali, konsep kebahagiaan secara hakiki itu ada tiga. Yang pertama yaitu tajalli dan ma'rifatullah. Apa itu tajalli dan ma'rifatullah? Yaitu puncak bahagia mengenal dan dekat dengan Allah. Sumber kelezatan batin meski di tengah badai ujian. Yang kedua yaitu tahalli. Tahalli yaitu menghiasi hati dengan sabar, syukur, dan ketaatan dalam beribadah. Ketiga yaitu takhalli, yaitu mengosongkan hati dari sifat tercela, maksiat, dan ikatan dunia secara berlebihan. Bagaimana cara kita untuk tidak tenggelam dari

0: rasa ujian ini atau badai ini, kita butuh empat pegangan utama untuk menghindari atau menjaga diri kita dari ujian ini. Pertama yaitu sabar. Sabar bukan berarti diam tertindas, tetapi menahan diri dari mengeluh kepada manusia dan tetap taat pada aturan Allah. Kedua, yaitu syukur. Fokus pada nikmat yang masih tersisa, bukan meratapi yang sudah hilang. Contoh, saat dompet tipis, tetapi bersyukur karena badan masih sehat dan keluarga masih utuh. Ketiga, yaitu tawakal. Kadang kita merasa sudah jungkir balik untuk berusaha mencari solusi. Setelah itu pasrah total kepada Allah. Tugas kita ikhtiar, urusan hasil itu hak Allah. Keempat yaitu istiqomah. Istiqomah itu kita konsisten berbuat baik meskipun keadaan belum juga berubah membaik. Dan lanjut kepada Bu Melisa.
1: Baik, silakan Ibu ya, dilanjutkan dengan Ibu Melisa ya. Masih dengan pembahasan saat hidup terasa berat ya, atau saat dunia terasa berat kepada Allah. Silakan Ibu Melisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat pendengar Radio Langkisau yang dirahmati Allah, setiap manusia pernah merasakan hidup yang berat. Ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, kesulitan ekonomi, sakit yang berkepanjangan. Kenapa hakikatnya kita diberikan oleh Allah ujian itu? Itu bukan bentuk dari kebencian kepada diri kita, tapi adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, berarti Allah menganggap diri kita itu mampu untuk menyelesaikannya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, dua kali diulangkan dalam Al-Quran itu, innama al-usri yusra, fa innama al-usri yusra. Di balik kesusahan pasti akan ada kemudahan. Jadi ketika dunia kita terasa hampa, dunia kita terasa berat, dunia tidak bisa membantu kita untuk menjadi jalan keluarnya, maka kembalilah kepada Allah. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Ketika di pagi hari, laksanakanlah sedekah subuh walaupun hanya Rp1.000. Dan jangan lupa pula di waktu subuh itu kita meninggalkan sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyah subuh. Walaupun itu 2 rakaat, tapi kata Nabi, sholat sunat fajar atau sholat sunat subuh lebih baik dunia dan seisinya. Kemudian pada siang hari kita juga boleh menambahkan amalan kita dengan melaksanakan sholat duha walaupun itu hanya 2 rakaat. Kemudian pada malam hari kita sebelum tidur amalkanlah, bacakanlah ayat kursi, Allahu la ha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ar, man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wala yuhituna bisyai'in ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ar, wala ya'udhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ketika di malam hari itu sebelum kita tidur, supaya hati kita tenang, amalkanlah ayat kursi dan surat tiga kul. Apa itu surat tiga kul? Bacakanlah surat Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Kemudian bacakanlah surat Al-Falaq, Kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian bacakanlah surat An-Nas, Kul a'udzu birabbin nas. Dan lupakanlah orang yang pernah menyakiti hati kita di dalam sebelum kita tidur itu, supaya hati kita terasa tenang. Kemudian jangan terlalu larut kita dalam tidur. Ketika di sepertiga malam, rajinkanlah tahajud, karena di sepertiga malam itu adalah tempat kita untuk berdoa, berkeluh kesah, mengadu apa yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita curhat kepada Allah daripada kita curhat kepada manusia. Allah tahu sesuatu yang kita baik anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Kadangkala Allah itu langsung mengabulkan doa kita. Kadangkala Allah menunda. Menundanya bukan berarti itu tidak baik. Mungkin ada yang lebih baik dulu digantikan oleh Allah. Jadi kita harus berprasangka baik kepada siapapun. Kepada Allah kita juga harus berprasangka baik. Kenapa hidup saya kayak gini? Kenapa saya tidak diberikan apa-apa? Kadangkala apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Karena Allah itu lebih tahu apa yang lebih baik kepada kita. Jadi sahabat Langkisau, ketika hati kita terasa berat, maka kembalilah kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal soleh dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ketika kita sedang cemas, kita boleh berzikir kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa nasir. Sebaik-baik penolong adalah Allah, sebaik-baik pelindung adalah Allah. Ketika kita terasa berat, kehidupan ekonomi kita terasa berat, ingatlah dalam surat At-Talaq ayat Allah berfirman yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may, di situ Allah mengatakan, bertawakallah kamu kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluarnya. Ayat ketiga Allah juga menyampaikan di sana, yang artinya ketika kamu ingin mencari rezeki, Allah akan memberikan jalan yang tak terduga. Jadi intinya, perbanyaklah sedekah kepada masyarakat, kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama sedekah subuh. Karena sedekah subuh itu adalah sedekah yang begitu dahsyat, sesuatu yang tidak bisa kita gapai. Soalnya diri saya sendiri sudah mengalaminya. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita hanya bersedekah Rp1.000, tetapi rutin, itu akan berdampak baik kepada kita. Kenapa demikian? Saya berani menyatakan demikian karena ketika kita kesulitan, kita butuh sesuatu, ketika kita minta bantuan sama manusia tidak bisa, kita mintalah bantuan kepada Allah. Dengan rajinnya kita bersedekah subuh itu, kemudian Allah berikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Jadi sering-seringlah beristighfar. Mungkin ada kesalahan kita, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dengan kita merasakan kalau diri kita ini tidak luput dari dosa, jadi kita harus kembali kepada Allah. Jangan ketika senang kita lupa kepada Allah, baik dalam keadaan senang, sedih, susah, dan kesulitan, kita tetap mengingat Allah dimanapun diri kita berada. Karena kalau kita lupa kepada Allah, semuanya bisa lupa. Demikian sahabat Langkisau yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, ya, terima kasih Ibu Belisa ya atas ilmunya, Ibu Waida juga ya, terima kasih atas penjabaran baik terkait dengan ujian ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita saat kehidupan mungkin terasa berat. Nah, Ibu ada juga ini pertanyaan terkait dengan Allah memberikan ujian ini, apa sih sebenarnya yang pengen Allah dari kita nih? Kadang kan ujian ini tidak terbatas, Ibu. ada dari usia yang kecil, mungkin ada anak kecil lahir dengan kekurangan, atau ada juga orang tua dan orang dewasa. Nah, kenapa nih Bu Allah memberikan ujian kepada kita? Bu Aida, silakan.
0: Terima kasih Bu Adel. Ujian ya Bu Adel ya. Kita kan selama ini menganggap ujian itu dalam pikiran kita ya Bu. Yeah. Sesuatu yang kita menganggap Allah benci kepada kita, kita kan. Padahal ujian itu belum tentu Allah benci. Atau melupakan hambanya. Ujian dalam bentuk kasih sayang, bukan hukuman. Allah tidak akan memberi ujian di luar kemampuan hambanya. Setiap ujian terdapat tujuan-tujuannya. Yang pertama yaitu untuk menguji keimanan kita. Kadang-kadang kita, saya sudah beriman. Sama orang sekolah, Bu, yang diuji kan anak sekolah. Kira-kira anak di luar sekolah diuji apa tidak, Bu? Tidak. Ya. Yang pasti yang diuji itu anak sekolah. Kalau anak di sekolah yang diuji, berarti Tuhan itu melihat apakah dia benar beriman atau tidak. Kalau di sekolah, gurunya pasti pengen melihat anak ini berhasil atau tidak. Nah, itu bedanya, Bu. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk menghapus dosa. Kadang mungkin diberi ujian sakit. Padahal dalam sakit itu, Allah memberikan keringanan, menghapuskan dosa kita. Ketiga, yaitu meninggikan derajat kita. Apa kita sabar atau tidak dalam menghadapi ujian. Kalau kita hanya dalam pikiran itu mengeluh, keluh kesah, yang ada kita melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan adanya ini, ujian ini, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Selanjutnya itu tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita kalau diberikan kenikmatan oleh Allah, kita lupa, lalai kepada Allah. Sedangkan kita diberi kekurangan, kita ingat baru Allah itu ada. Kita sering berkeluh kesah, ya Allah kenapa saya begini, kenapa saya tidak memiliki harta. Dengan adanya ujian ini kita lebih dekat kepada Allah. Selanjutnya yaitu untuk melatih kesabaran kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih tabah dan baik. Terima kasih. Mungkin ada
1: tambahan Ibu Melisa, boleh silakan.
3: Kalau kenapa kita diberi ujian oleh Allah? Bukan rasa benci Allah kepada kita, berarti bentuk sayang Allah kepada kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi suatu cobaan kepada kaumnya apabila dia tidak akan mampu. Berarti Allah memberikan kita ujian, berarti kita mampu untuk menyelesaikannya. Sebagai bentuk kasih sayang Allah. Mungkin selama ini bisa dikata kita terlalu jauh dari mengingat Allah. Kemudian dengan diberikan ujian ini, kita kembali untuk mengingat Allah.
1: Baik, oke. Ya, berarti menguji ya keimanan kita nih, Bu. Nah, kalau misalnya kan kadang kalau ujian ini ya Bu ya, ada yang ujiannya berat seperti ujian kekurangan seperti sakit, harta. Nah, kalau ujiannya seperti jabatan, kekuasaan, harta yang berlimpah nih Bu, itu termasuk ujian atau tidak deh Bu? Bu Baida.
0: Oke.
1: Atau mungkin pasangan yang sempurna, anak-anak yang cerdas dan pintar, ini bisa jadi ujian atau bagaimana nih Bu?
0: Setiap yang diberikan oleh Allah itu kan ujian bagi kita. Tapi yakin kita ada hikmahnya di balik itunya, Bu. Setiap ujian itu pasti ada hikmah. Sama seperti panas, Bu, tidak mungkin panas terus. Pasti ada hujan. Begitu juga hujan tak mungkin tidak ada panas. Jadi ada tinggi, ada bawah, ada siang, ada malam. Begitu juga dengan kehidupan kita ini. Ada ujian, ada hikmahnya. Di balik setiap yang diberikan oleh Allah itu pasti ada tujuannya. Tapi kita harus yakin ada hikmahnya, Bu. Allah tidak memberikan ujian berlebihan sesuai kemampuan kita yang diberi. Dan tidak mempersulit kita, Ibu. Yang penting kita sabar. Kemudian kita harus memperbanyak doa dan zikir. Membaca kayak istighfar. Ada kalanya istighfar itu Bu meminta apa yang kita inginkan. Maka Allah kaburkan apabila kita memperbanyak istighfar. Kemudian kita mengurangi, jangan sering mengeluh, berkeluh kesah. Dikit-dikit kita menganggap ujian ini terlalu berat. Kadang kita lupa apa yang kita alami ini, orang lain mengidamkan apa yang ada pada kita. Kemudian kita harus berikhtiar Bu dan tawakal. Sama kita sakit, kalau kita sakit kita diam, kira-kira sembuh enggak? Enggak bahkan sembuh Bu. Kita harus ada usahanya. Setelah ada usaha kita harus bertawakal.
1: Berserah diri.
0: Berserah diri kita Bu. Jangan berkeluh kesah lagi. Kemudian ujian ini banyak para nabi diberikan ujian-ujian yang berat. Mungkin kita hanya sepelintir, tidak seperti nabi, tapi kita merasa terzolimi melebihi para nabi. Seperti Nabi Ayub itu kan luar biasa
1: sakitnya ya, sakit kulit.
0: Tapi kita harus yakin tidak selamanya ujian itu kita alami. Pasti ada hikmah di balik itu, kebahagiaan yang kita rasakan nantinya.
1: Ibu Melisa ada juga tambahan nih Bu, silakan.
3: Ibu menanyakan tadi kekuasaan, jabatan, apakah itu termasuk juga ujian? Iya. Kenapa dikatakan demikian? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi." Allah akan menguji kita dengan rasa ketakutan, kesulitan, kelaparan, kekurangan harta dan kekurangan buah-buahan. Itu juga termasuk ujian dalam hidup kita. Tetapi tergantung kita menghadapinya. Ketika kita diuji oleh Allah, maka banyak-banyaklah beristighfar. Kemudian jangan lupa pula membaca doa Nabi Yunus, "La ilaha illa anta kuntu subhanaka kuntu minaz zalimin." Jadi ketika kita dizalimi oleh Allah, ketika kita dizalimi oleh orang lain, maka jangan lupa untuk memperbanyak doa Nabi Yunus ini. Pasti setiap kehidupan kita pasti akan diberi cobaan. Contohnya anak. Anak itu bisa menjadi teman kita, bisa menjadi musuh kita. Kenapa bisa dikatakan demikian? Contohnya Nabi Nuh. Ketika dia diminta untuk menyembah Allah, dia ingkar. Itu anak itu bisa jadi musuh kita. Jadi jangan takut ketika kita tidak diberikan keturunan. Mungkin anak itu kalau diberikan oleh kita, oleh Allah, mungkin dia akan bisa menjadi musuh bagi kita. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih baik atau diganti dengan yang lain. Jadi ujian itu bermacam ragam, tergantung kita dalam mengayominya, menghadapinya, menerimanya, kemudian kembalilah kepada Allah.
1: Baik, oke. Itu sebenarnya berat ya Bu ya, kalau ada ujian kita mengimani bahwa ini akan cepat berlalu, tapi ketika menjalani itu kadang sulit ya Bu ya. Oke. Nah, salah satu pegangan kita tadi disampaikan adalah sabar nih Bu Ani. Sabar. Kadang manusia sabar ada batasnya. Tuh gimana nih Bu kita untuk memupuk sabar ini dalam menghadapi masalah-masalah yang berat ini Bu? Gini Bu Baida, boleh Bu?
0: Kalau saya pribadi ya Bu Adel ya. Sabar tuh beriringan dengan ikhlas. Kalau kita kadang-kadang merasa sabar itu dalam pikiran yang mudah tuh Bu Adel.
1: Betul, kadang diucapkan sabar, sabar ya Bu ya.
0: Intinya Bu Adel, Bu Adel, sabar itu kita iringi dengan mengurangi keluh kesah. Kalau kita sering berkeluh kesah, maka nikmat Allah itu akan berkurang. Kan Allah katakan, jika engkau pengen nikmatku bertambah, maka kita harus banyak bersyukur. Kalau berkeluh kesah tiap hari, maka sabar itu tidak akan pernah muncul. Yakinlah kalau Allah itu pasti akan menurunkan hujan di saat panas. Yakin itu yang kita perlukan, Bu Adel. Kalau kita yakin Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita, insya Allah sabar akan tumbuh dalam diri kita.
1: Baik, oke. Ibu Melisa, ada juga nih Bu tipsnya supaya sabar nih Bu ya. Apalagi kalau ibu-ibu ini banyak juga nih cobaannya ya, ujiannya.
3: Kenapa kita perlu bersabar? Karena sabar itu bukan berarti kita pasrah. Tapi dengan bersabar ini kita berusaha. Contoh, ketika kita dizalimi oleh orang lain, ketika kita punya masalah, kita bersabar, tapi kita meminta kepada Allah, ya Allah, semoga lapangkanlah, semoga ada jalan keluar, semoga bisa diatasi dengan baik. Lambat laun, itu akan, kalau kita terima, itu akan mengisi yang rasa sakit ini. Ketika kita melihat seseorang yang pernah menyakiti kita misalnya, itu kan butuh kesabaran. Ketika kita melihat orang itu terasa sakit, terasa perih di dalam diri kita, maka beristighfarkanlah, astagfirullahaladzim, hati kita akan tenang. Jadi sabar itu bukan berarti kita mengalah, tapi lebih mengingat bahwa Allah itu akan bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Tapi dengan sabar itu kita butuh waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan kata-kata yang tidak baik, itu tidak akan tercapai, malah akan terjadi pertengkaran.
1: Nah Ibu, sebagai penutup ya dalam kajian kita di pagi hari ini, mungkin ada pesan Bu atau himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, sahabat Langkisau, mungkin terkhusus juga buat pendengar di edisi kali ini. Bu Baidah, ada nih Bu, silakan.
0: Terima kasih Bu Adel dan sahabat Langkisau. Alhamdulillah, saya agak grogi juga ya Bu Adel ya. Pengalaman pertama ini menentukan toh enggak ke berikutnya ya Bu.
1: Insya Allah lebih lancar besok lagi Bu.
0: Amin. Sahabat Langkisau, jalan pulang kepada Allah selalu terbuka lebar. Tidak perlu menunggu diri kita menjadi suci dan sempurna baru-baru bertobat. Allah sangat mencintai hambanya yang datang kembali kepadanya dengan air mata yang penyesalan, jauh melebihi orang yang merasa dirinya tidak pernah berbuat salah. Kadang Allah meruntuhkan semua sandaran kita, jabatan kita, harta kita, atau manusia. Kita menganggap satu-satunya penolong itu manusia. Tapi kita lupa ada Allah di samping kita. Dengan adanya ujian yang diberi Allah, cepat kembali kepada Allah. Karena seburuk apapun diri kita, Allah akan membuka taubatnya. Sulit apapun yang ada dalam pikiran kita, Allah akan mempermudah. Yang penting kita mau mencas baterai kita kepada Allah.
1: Dan terima kasih Bu Baidah, Ibu Melisa, dan juga Bu pesan himbauan kepada pendengar kita, silakan Ibu.
3: Sahabat Radio Langkisau yang berbahagia, bagi siapapun yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, jangan merasa sendirian. Allah selalu mendengar setiap doa kita, melihat setiap air mata, dan mengetahui setiap kesulitan yang kita alami. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Teruslah berusaha, bersabar, bertawakal, dan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, innama al-usri yusra fa innama al-usri yusra. Di karena sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Juga diulang dengan ayat yang dengan ayat berikutnya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati kita dalam menghadapi setiap kehidupan, memberikan kesabaran yang indah, tawakal yang sempurna, serta mengabulkan doa-doa terbaik kita. Semoga setiap kesulitan menjadi jalan menuju kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
1: Baik, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas ilmunya di pagi hari ini, Ibu Nurbaida dan Ibu Melisa dari Penyuluh Agama Kecamatan Pancung Soal. Semoga sukses Ibu ya dengan aktivitas.
4: Terima kasih
1: setiap harinya, dan hati-hati di jalan nanti ya Bu.
4: Iya, kasih Bu.
1: Iya, baik, terima kasih juga kita ucapkan buat sahabat lagi Sal yang sudah mendengarkan dalam Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di edisi kali ini bersama Penyuluh Agama Kecamatan Pancung Soal. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat dimanapun berada. Kita tutup dulu edisi Jumat 7 Agustus 2020. Dan saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Hai sahabat Langkisau,
6: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
5: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
6: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, bui capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahap panan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
5: Radio Langkisau 91.2 MHz.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi, masih bersuarakan adalah Febri. Kita sampaikan dan kita himbau terkait dengan rilas panggilan umum surat tercatat melalui Panditera selaku jurusita Baitul Arsya M. dalam perkara nomor 46 garing PDT titik BTH garing 2026 garing PNPNN memanggil Murni Zen alias Ari Zen, laki-laki, umur 48 tahun, pekerjaan perabot, agama Islam, beralamat di Tarata Tempatih Negari 4 Kotomudia, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang disebut sebagai terbantah 5. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangan memeriksa kehadiran para pihak yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, Jalan Wisma Sat Alida Sago, Kompleks Islamic Center Sago, Kecamatan Pacurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Sehubungan Sabalang Kisah dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Japri, panggilan Ijab DKK beralamat di Lubuk Nyur, Negari 4 Kotomudia, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai para pembantah. Melawan Afrizon DKK beralamat di Sungai Bungin, Negari Kotonan 24 Koto Hilya, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai para terbantah.

Sampai lagi saya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih buat sahabat lagi saya yang sudah mendengarkan dari program Selamat Pagi Pasisia Islami Jumat Bersama Kemenak di edisi kali ini. Dan seperti biasa kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Adel Febri, sahabat lagi saya undur suara. Akhir kata, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Plus waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejolderop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menurunkan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Strawberry Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, it was looking tough, you know.

0: memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
1: The penalty on the final. Unfortunately, in other leagues, I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
0: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini, 6 Agustus, Persebaya kembali memiliki trofi.
1: Piala Presiden for Persebaya, and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
0: sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
2: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai menggalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.

0: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
1: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik, khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga. Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juara tiga, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
0: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balik kita lihat.
3: Nah, ini dia. Sebuah lakukan yang

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuh. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau apa gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari Sudar Mondo Pulas Padang, pendengar, kita lanjutkan lagi rangkaian hiburan setelah dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tapi sebelumnya, informasi bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya waktu sholat Jumat. Hari ini adalah pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus, dan ketidakpuasan terhadap hidup.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasalan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Padang menghadirkan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat selama rangkaian peringatan Hari Jadi Kota HJK ke-357 ya Kota Padang. Nah, selain melakukan penyesuaian rute menuju lokasi kegiatan, layanan Trans Padang juga memperlakukan tarif khusus besar Rp1 pada hari ini tanggal 7 Agustus 2026. Nah, mendengar kebijakan tersebut diterapkan melalui penyesuaian operasional Trans Padang pada koridor 2 dan koridor 4 selama 6 dan 7 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang ingin mengunjungi kegiatan open ship kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Kendari di Pelabuhan Teluk Bayur. Kepala Divisi Trans Padang Perumda Padang Sejahtera Mandiri atau PSM Aulil Amri mengatakan penyesuaian layanan merupakan tindak lanjut dari arahan Dinas Perhubungan Kota Padang. Perubahan rute dilakukan agar masyarakat lebih mudah menjangkau lokasi kegiatan tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Jadi pendengar, melalui Dinas Perhubungan diinstruksikan untuk menyesuaikan layanan pada koridor 2 dan 4 ya, karena adanya kegiatan open ship kapal Teluk Kendari di Pelabuhan Teluk Bayur. Koridor yang bersinggungan langsung dengan lokasi tersebut adalah koridor 2 atau rute Bungus sampai ke Imam Bonjol, dan koridor 4 rute Terminal Anak Air Teluk Bayur. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, Perumda PSM menyiapkan 12 unit bus pada koridor 2 dan 10 unit bus pada koridor 4. Agar mendengar informasi ini bisa Anda baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Kemudian selain penyesuaian rute tadi, Trans Padang juga memberikan promo tarif khusus sebagai bagian dari perayaan HJK Padang. Jadi pada hari ini ya, Jumat 7 Agustus, seluruh layanan Trans Padang di sebuah koridor dapat dinikmati masyarakat dengan tarif hanya Rp1.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.

0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
1: Wal waznu yawma idzinil haqq.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia, Iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala bihi ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
0: Siap laksanakan.
2: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
3: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
2: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
4: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
5: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
6: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
7: Apa yang mereka bicarakan?
8: Mereka akan membersihkan rumah ini!
7: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
9: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
10: Doni, tolong karungnya.
11: Siap, Komandan.
0: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
12: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya kembali hadir menemani sahabat di hari ini, di edisi Jumat di tanggal 7 Agustus 2026. Bagaimana kabar sahabat Lengkisau di siang hari ini? Bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat kali ini dalam program Musisi-Musik Istirahat Siang. Dan sahabat Lengkisau, sahabat Eci Daniel hadirkan tembang-tembang kenangan, tembang-tembang lawas ya, untuk menemani sahabat beristirahat di hari Jumat siang ini. Semoga sahabat Lengkisau sehat selalu dimanapun berada, yang mendengarkan baik di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Lengkisau FM. Dan sahabat Lengkisau ya, jangan lupa untuk memasang bendera merah putih selama bulan Agustus 2026 kali ini ya, bertepatan dengan HUT RI yang ke-81. Sahabat Lengkisau, sebelum Eci Daniel hadirkan lagu-lagu tembang kenangan yang sahabat bisa request melalui nomor telepon 082374414591, Eci berikan dulu sebuah informasi untuk sahabat, yaitu panggilan umum dari Pengadilan Negeri Painan, di mana sahabat Lengkisau, panitera Jurusita Pengadilan Negeri Painan memanggil Murni Zen alias Ari Zen, laki-laki berumur 48 tahun, pekerjaan perabot, agama Islam, beralamat di Tarata Tempatih Nagari Ampek Kotomudia, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, yang mana diharapkan kehadirannya di hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan di Komplek Islamic Sago Center, Kecamatan Empat Jurai, di mana sehubungnya ada gugatan dari Japri Panggilan Ijab yang beralamat di Lubuk Nyur, Nagari Ampek Kotomudia, melawan Afri John dan kawan-kawan yang beralamat di Sungai Bungin, Nagari Koto Nanduo, Ampek Koto Hilya, Kecamatan Batangkapas. Sahabat Lengkisau, untuk sahabat yang mengenal nama yang Eci sajikan tadi, harap untuk menginformasikan kehadirannya pada sidang sesuai tanggal yang sudah disajikan. Dan cuaca hari ini sahabat Lengkisau di wilayah Kota Painan cerah banget ya sahabat. Dan tentunya ya semangat untuk seluruh OPD-OPD di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, di Kota Painan lebih tepatnya, yang lagi mendekor kantor-kantornya supaya semarak nih ya, semakin semarak dengan adanya HUT RI nantinya ya, yang akan juga nih ada lombanya juga ya, yang akan dinilai nih di minggu depan. Semoga semangat semuanya ya, menghadirkan kantor yang cantik ya, dan juga memperlihatkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Pokoknya sahabat Lengkisau di 91,2 Lengkisau FM melalui nomor telepon 082374414591, Eci tunggu kehadiran sahabat yang request lagu tembang kenangan di hari ini ya. Dan juga informasi sahabat Lengkisau, bagi sahabat Lengkisau yang pecinta Dangdut Academy, nah ya, nanti malam akan diadakan nonton bareng di Academy 8 ya, di mana akan tampil nih Zivana dari Kabupaten Pesisir Selatan di hari ini mulai pukul 7 malam di Videotron Tamaspora Painan ya. Jadi datang, kita ramaikan, kita berikan dukungan kepada Zivana yang akan sahabat bisa tonton bareng nanti ya, selain di rumah juga bisa nonton bareng di Tamaspora Videotron. Eci hadirkan dulu lagu tembang kenangan berikut ini untuk sahabat, dan pastinya tetap dengarkan di 91,2

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Jago Salim Painan, lantai 1 Gedung Painan Convention Center bersama Eci Daniel dalam musisi musik istirahat siang. Sahabat Langkisau pastinya, sahabat yang ingin bergabung di 082374414591, silakan langsung saja ya bergabung via SMS, telepon atau juga WhatsApp di nomor yang sama.

Sahabat Kisau, tentunya ya dengan menyemarakkan bulan kemerdekaan ya wilayah pesisir selatan mengadakan berbagai macam event. Salah satunya event yang akan diselenggarakan minggu depan di tanggal 15 Agustus 2026 ini. Sahabat Kisau, tentunya ya sahabat yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, ramaikan di tanggal 15 Agustus nanti ada kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Painan, lebih tepatnya dimulai dari halaman kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana yaitu ada event terkait Pasar Rakyat. Nah, sahabat Langkisau, Pasar Rakyat ya.

15 Agustus nanti pastinya menghadirkan banyak sekali event-event yang menarik dan juga ada jalan santai ya, fun walk, dan pastinya juga akan ada banyak sekali nih vendor-vendor kuliner yang akan menyajikan makanan-makanan juga dan cemilan, dan pastinya event-event lainnya ya di tanggal 15 Agustus minggu depan, mulai pukul 6:30 pagi sahabat ya, di depan halaman kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Kita ramaikan ya pasar rakyat. Sahabat Langkisau, enggak juga lupa Eci mengingatkan kembali untuk sahabat yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk membayar pajak kendaraannya dan pajak rumahnya. Nah, sekarang pembayaran pajak sudah bisa langsung membayar sendiri ya dengan menggunakan kioske yang ada di wilayah-wilayah titik-titik tertentu saat ini ya di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

0: Selamat siang untuk sahabat Langkisah semua yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online dan website Radio Langkisah fm.pesisarselatankap.go.id. Nah, sahabat Langkisah, tentunya ya siang kali ini sahabat Eci sajikan tembang kenangan. Nah, kalau ngomongin lagu tembang kenangan biasanya seneng banget didengerin saat istirahat ya. Apalagi cocok banget nih pulang sholat Jumat lagi santai, mungkin makan di rumah ya sebelum kembali beraktivitas. Nah, boleh bergabung dulu. Dan pastinya sahabat Langkisau di hari ini, di hari Jumat ya tanggal 7 Agustus 2026, cuaca untuk wilayah Kota Painan sendiri sangat cerah nih sahabat Langkisau. Udah cocok banget buat sahabat ya yang pengen beraktivitas siang hari ini sampai sore hari, cerah banget di wilayah Kota Painan, jadi sahabat bisa beraktivitas di luar rumah. Nah, kita angkat dulu telepon berikut ini sahabat Langkisau. Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Halo.
0: Iya, halo Langkisau FM.
1: Halo Langkisau, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Putra Bayang, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Lagi santai ya?
1: Ya, lagi santai nih. Ini tempat Pak Al nih.
0: Oh, lagi tempat Pak Al. Gimana, banyak jahitan
1: ya,
0: Pak Al?
1: Ya, Pak Al nih jahitannya banyak nih.
0: Weh, semangat Pak Al ya.
1: Menjahit baju anak sekolah.
0: Oh, menjahit baju anak sekolah lagi banyak ya. Karena baru-baru masuk sekolah ya. Juga ya orang ya. Benar, benar, benar.
1: Di bidang Pak Al tuh, Eci mau ke pasar baru tuh. Tidak ada jadi.
0: Iya, belum ada waktu kesempatannya Pak Al, insya Allah ya.
1: Kalau ada kesempatannya lah, singgahlah di pasar baru.
0: Benar, iya.
1: Rani Dainor.
0: Iya benar, belum ada kesempatannya soalnya nggak ada keluar dari Kota Painan. Oh, Eci nih.
1: Ya nanti kita makan sate di sini.
0: Wey, besok ya diajak ya, semuanya. Lah. Mantap lah, oke lah.
1: Jangan sanjara sama Vivi dong. Vivi sering kesini tuh.
0: Iya, kalau Kak Vivi dia sering, dia ini traveling keluar-luar. Kalau Eci di dalam Kota Painan aja puter-puternya, nggak sempat keluar ya.
1: Oh gitu ya, kalau ada waktu.
0: Iya, kalau ada kesempatan insya Allah kesana ya.
1: Ah, ya.
0: Siap. Mau lagu apa Pak Putra Bayang sama Pak Al nih?
1: Lagunya tuh dari Janter Simorangkir.
0: Yang mana?
1: Judulnya Relakanlah.
0: Relakanlah, oke.
1: Okay. Nah, boleh satu lagi ya?
0: Boleh, satu lagi apa?
1: Satu lagi tuh. Oh, dari Rano Karno tuh.
0: Yang mana?
1: Khususnya tuh lagunya tuh untuk Eci Daniel.
0: Wah, mantap. Apa tuh?
1: Judulnya apa tuh? Kau yang sangat kusayangi.
0: Oke, siap. Salam-salamnya boleh dong?
1: Salamnya pertama sekali buat Eci Daniel, semoga sehat selalu ya, panjang umur.
0: Amin.
1: Salam juga buat Bibi, Nada Gesta.
0: Ya.
1: Oh, salam juga untuk Adel Febri, Tiara Panda. Salam juga untuk Pak Al juga di Pasar Baru. Ayah Ferdi, Ayah Putri, Jonathan, Arian Piampara, Jene, Pak Lampung, Pak Oga, Teknai, Bulini, Bunda Sia, Bunda Gamel. Putri Langkisau, Mutiara Taylor, Ayah Safira, adikku saja lah semuanya yang muda lah ya.
0: Oke, siap Pak Putra.
1: Ya, ini Pak Al nih mau bicara sama Eci nih.
0: Oke, selamat siang Pak Al.
2: Halo, Assalamualaikum Eci.
0: Waalaikumsalam Pak Al, bagaimana kabar Pak Al?
2: Selamat siang Eci. Kabarnya baik-baik Eci.
0: Banyak
2: panas
0: ya.
2: Panas di Pasar Baru, panas.
0: Panas di Painan juga panas Pak Al, sama kita ya.
2: Iya. Satu atap kita.
0: Iya, satu langit dia ya, masih satu langit jadi sama-sama panas.
2: Eci tinggal kan di Sago kan? Kan dekat
0: gitu. Wah, iya enggak sempat aja. Udah sibuk ya. Oh iya, besok sama Kak Vivi pergi ke sana insya Allah ya. Oke lah. Kalau ada waktu luang ya. Boleh Pak Al mau request juga?
2: Ini tembang kenangan sih ya.
0: Benar, tembang kenangan.
2: Cici.
0: Iya.
2: Ah, minta lagi Cici itu apa namanya? Untuk sebuah nama aja.
0: Untuk sebuah nama. Oke, okay. Boleh salam-salamnya.
2: Itu dari Brebrina Cici ya, dari iya.
0: Siap.
2: Dua Cici ya, ini dua.
0: Satu lagi apa?
2: Oh, nyanyi bareng itu.
0: Win of change. Oke, okay, boleh, boleh.
2: Tadi kalau untuk salamnya Vivi, khusus buat Vivi itu.
0: Oh, untuk Vivi, oke. Okay. Nanti Vivi Fikri kan enggak ada sekarang Vivi Fikri di studio.
2: Spesial buat Ici ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Al.
2: Ada buksanya semuanya Ici ya. Salamnya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Al dan Pak Putra Bayang ya yang ada di Pasar Baru Bayang. Nah, semoga Pak Al tailernya atau jahitannya semakin ramai-ramai terus ya. Nah, ya dan juga Pak Putra Bayang selalu sehat selalu. Pokoknya buat sahabat Langkisau yang setia mendengarkan di 08237441 4591 boleh SMS, boleh di chat WhatsApp, boleh di telepon pulsa ya, boleh di telepon WhatsApp juga ke sini dan bergabung di musisi siang hari ini. Supaya enggak lama-lama menunggu, kita hadirkan dulu lagu ya. Relakanlah dari Jess Jantar Simorangkir, requestannya Pak Putra Bayang.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Selamat siang untuk sahabat yang baru bergabung bersama kami melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan bersama kami melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL dan Kisau FM. Dalam posisi siang hari ini, sahabat bisa bergabung di 082374414591. Halo, selamat siang Langki Sal FM.
1: Halo, selamat siang Eci Daniel.
0: Selamat siang juga Adit, bagaimana kabar Adit?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, lagi di mana Adit?
1: Lagi di Padang, lagi duduk-duduk.
0: Lagi santai ya, siap. Adit mau request lagu tembang kenangan apa nih?
1: Lagu tembang kenangan yang biasa ada gak ya ceritanya?
0: Ada, yang mana?
1: Ini apa yang bagus ya? Satukanlah hati kami aja deh.
0: Satukanlah hati kami, oke siap.
1: Boleh salam?
0: Boleh dong.
1: Gimana nih cuaca di Kota Padang ya, Cidanil?
0: Kurang lebih cerah, Dit. Gimana cuaca di Padang, Adit?
1: Kurangnya cuacanya nih lagi panas nih, cerah juga nih.
0: Oh, sama ya. Semoga nggak hujan ya.
1: Ya. Okay. Boleh salamnya untuk Vivi, Viola, Fanda, Bang Rio, Bang Roma, Adel, Vio, Fazal, Kavivi. Mau saja deh, boleh dua nggak?
0: Boleh.
1: Satu lagi lagu Mardua Holong bisa nggak?
0: Mardua Holong.
1: Itu lagu lama tuh.
0: Iya.
1: Tahun 2000-an.
0: Mardua Holong, oke, boleh. Adit mau salamnya ditambah juga nggak kayak lagunya?
1: Salamnya buku saja deh. Sama lagi sama dimanapun berada.
0: Oke, Adit, ada lagi?
1: Nanti gabung ke karaoke.
0: Oke, siap. Oke, Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,2 lagi saya FM. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Uncu Nadi, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Selamat siang.
0: Alhamdulillah sehat. Uncu Nadi minggu kemarin dicariin Pak Oga.
1: Waduh.
0: Kata Pak Oga gitu, kalau bisanya ketemu kita ketemu hari Minggu besok katanya gitu. Di ekspresi pendengar ke lagi sama FM. Gimana Uncu Nadi di laut kemarin hasilnya banyak kah?
1: Aduh.
0: Semangat terus ya Uncu Nadi ya.
1: Iya.
0: Uncu Nadi mau lagu apa nih siang hari ini Uncu Nadi?
1: Lagu kenangan ya.
0: Benar sekali.
1: Kenangannya apa ya lah? Yang biasa-biasa ya lah.
0: Yang biasa-biasa ini apa nih?
1: Yang lagu tua sekali.
0: Yang mana?
1: Saya lupa sekali ya lagu tua solo.
0: Banyak kan? Apa lagunya nih?
1: Lagu aku lah. Yang kita nyakui di batas kota Penang.
0: Oh, batas kota ini. Ya Allah, itu karena Uncu Nadi udah lama nggak gabung-gabung. Uncu Nadi gabungnya kalau ini aja malam aja sering kan?
1: Cari ya, pertama gua masih lama.
0: Iya. Oh my god, oke deh Uncu Nadi mau salam-salam dulu dong.
1: Salam. Salam-salam lah untuk yang penyiar lah, mudah-mudahan sihat selalu. Yang keluarga di rumah termasuk penyiar sendiri.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang juga kepada Pak Jandar, yang penyiar lagi bayang. Musdaya.
0: Ya.
1: Di Sinti, di Faisal di Bua Pasang. Mama Pija, di Jandaris. Putri Mami. Yang juga kepada Cik Inai. Dan juga kepada Mak Uwo. Mak Uwo ada ni.
0: Ya.
1: Dan juga kepada Umar Ganas. Dia Gerebo. Dan juga kepada Udah Siak.
0: Udah Siak.
1: Berisi macam Mak Uwo Kari ya.
0: Apa-apa? Apa Uncu Nadi? Sibuk aja terus ya. Oke, siap Uncu Nadi. Aduh. Siapa yang enggak nyapa Uncu Nadi nih?
1: Si Adit Padang gua.
0: Adit ya, enggak ada disapa Uncu Nadi, enggak disalamin, ngambok Uncu Nadi. Enggak teman kan. Enggak lah, mungkin dia lupa itu Uncu Nadi. Maklumlah terlalu membara semangatnya ya. Adit dengar ya, jangan lupain Uncu Nadi, selalu disalamin gitu ya. Pasti kita bisa bertemu kembali besok ya. Oke Uncu Nadi, ada lain salamnya? Oke gitu deh, oke siap. Siap, ditunggu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Nadi di Muara Painan ya sahabat. Uncu Nadi selamat siang. Lagi santai-santai Uncu Nadi. Semoga kalau bisanya nanti pergi ke laut ya, semoga hasil tangkapannya banyak. Kita doain ya sahabat Langkisau ya. Semoga Uncu Nadi sehat selalu juga buat Adit di Padang. Tuh tadi kenapa lupain salam Uncu Nadi? Ngambok Uncu Nadi ya? Enggak lupa dia tuh Uncu Nadi. Ya, namanya manusia ya, lupa aja sedikit. Dan pastinya sahabat Langkisau ya, masih Eci hadirkan lagu-lagu tembang kenangan hingga pukul 3 sore nanti. Dan pastinya sahabat Sudah ada nih lagu-lagu yang kita susun spesial untuk sahabat Langkitau yang merequest di siang hari ini dalam musik istirahat siang. Dan semangat ya, mungkin masih ada nih ya di, yang baru-baru balik ke kantor, yang melanjutkan dekorasi kantor-kantor OPD yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan nih buat perlombaan kantor terbaik. Kita kasih semangat dulu ya, semangat buat semua yang lagi di kantor masing-masing, yang lagi ngerjain dekorasi HUT kemerdekaan ya, yang bikin-bikin pokoknya berkreasi lah, pokoknya semoga semuanya kantornya jadi makin meriah ya, semakin semangat juga dengan kebersamaan ya, semangat gotong royong kita kebersamaan untuk membuat kantor-kantornya lebih bagus lagi. Dan jangan lupa gak cuma di kantor aja ya, kalau bisa di rumah pun kita juga hias nih sahabat Langkisau ya, hias dekorasi untuk menyemarakkan HUT negeri kita yang ke-81. Pastinya jangan lupa untuk memasang yang namanya bendera merah putih satu tiang penuh ya, alias full gitu ya, selama 31 hari selama bulan Agustus ini. Di bulan Agustus ini pastinya sahabat ya, masih akan banyak sekali event-event untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang akan kami informasikan pastinya untuk menyambut HUT RI ini. Sahabat lagi tahu ya, gak perlu lama-lama, kita kasih dulu lagu Dian Piscesa. Dan pastinya lagu-lagunya sudah di request yang hari ini di 91,2 Langkitau FM.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jago Salimpa Inan 91,2 Langkisa FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya menemani sahabat bersama saya Ci Daniel pastinya hingga pukul 4 sore nanti dalam Citra Keluarga. Sahabat Langkisa, selamat sore untuk yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi berradio box online channel LPPL Langkisa FM. Sahabat Langkisa di Citra Keluarga, kali ini Ci hadirkan informasi seputar sahabat keluarga ya, parenting, kesehatan, dan pastinya hal-hal bermanfaat lainnya untuk sahabat dan keluarga di rumah. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini ya, ada satu panggilan umum yang akan Ci panggilkan dulu sebelum kita memulai Citra Keluarga kali ini. Nah, sahabat Langkisau, Pengadilan Negeri Painan memanggil nama Murni Zen alias Ari Zen, yang mana laki-laki berumur 48 tahun yang bekerja sebagai pekerjaan perabot. Agama Islam yang beralamat di Tarata Tempati, Nagari Ampe Koto Mudia, Kecamatan Batang Kapas, di mana untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 46 garing PDTN titik BTH garing 2026 garing PNPNN dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan yang beralamat di kantor komplek Islamic Center Sago 4 Curai, di mana adanya gugatan yang diajukan oleh Japril dengan panggilan Ijab dan kawan-kawan yang beralamat di Lubuk Nyiur dari Ampe Koto Mudia, Kecamatan Batang Kapas, melawan Afrijon dan kawan-kawan yang beralamat di Sungai Bungin, Nagari Koto Nanduo, Ampe Koto Hili. Nah, sahabat lagi saja, kalau sahabat mengenal nama yang saya sebutkan tadi ya, Murni Zen alias Ari Zen, harap menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk dapat menghadiri persidangan di 26 Agustus mendatang. Nah, sahabat Langkisa, Ci Daniel di sore hari ini dalam Citra Keluarga mau membagikan beberapa informasi. Kali ini soal kesehatan ya. Lebih tepatnya sih beberapa cara untuk meredakan stres. Kalau sahabat Langkisa ngomongin stres gitu ya, memang biasanya stres itu karena adanya tumpukan pekerjaan, rutinitas yang padat, dan kurangnya waktu istirahat yang cukup memicu si kelelahan mental dan juga fisik ini, itu stres. Tanpa disadari, memang kondisi stres itu sering banget diperparah dengan apa? Dengan pola makan kita yang buruk, kayak kita sering banget melewatkan sarapan, terus mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, dan bergantung pada hidangan yang serba instan. Dan ini sering banget terjadi sama kaum-kaum kita ya, kaum-kaum muda ini yang lagi produktif-produktifnya, lagi sibuk-sibuknya, tapi akhirnya apa? Mengorbankan yang namanya gaya hidup yang tidak yang harusnya sehat jadi tidak sehat. Nah, padahal sahabat Langkisau, asupan nutrisi yang tepat itu punya peranan banget untuk mengelola tekanan emosional. Nah, ini enggak salah ya. Kalau asupan nutrisi kita tepat, kita cukup protein, cukup karbohidrat, cukup serat, cukup vitamin, cukup mineral, pasti tubuh kita itu jadinya enak, ringan, dan gimana? Walaupun kita punya tekanan kayak dalam pekerjaan, rutinitas, tapi ternyata kandungan nutrisi itu bisa membantu mengelola tekanan emosional yang ada di kepala kita ya, menjaga keseimbangan hormon dan meningkatkan daya hidup kita. Nah, kalau kita asupan nutrisinya bagus, hormonnya seimbang, daya tahan imunnya kan jadinya meningkat dan staminanya jadinya kuat. Jadi gak mudah capek. Kalau kita capek kan biasanya jadinya pengen marah-marah gitu ya, terus moodnya gak stabil, nah jadinya kepikiran, itu yang menyebabkan stres. Tapi kalau nutrisinya cukup ya, hormonnya jadi seimbang, daya tubuhnya bagus, nah ini malah membantu kita untuk mengelola tekanan emosional yang terjadi di sekitar kita. Seorang dokter ahli gizi kesehatan masyarakat dari Health and Food Supplement Information Service di Inggris, namanya Dr. Emma Derbyshire, itu menegaskan kalau penting banget ya pola makan seimbang itu dilakukan dan dikonsumsi.
karena ini untuk menekan respon stres tubuh. Nah, makan dengan teratur, prioritaskan yang namanya protein, serat, dan memilih makanan yang menjaga kestabilan energi dan respon stres dapat diredam secara alami, kata dokter Emma. Dan tentunya ya sahabat Langkisel, dan ada beberapa makanan yang sudah terbukti secara ilmiah ternyata bisa membantu kita meredakan stres dan menjaga kondisi tubuh kita tetap optimal.

Nah, ternyata makanan-makanan tertentu bisa membantu kita menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama apa? Yaitu sarapan sehat dengan oat dan telur. Nah, sahabat Langkisau, ternyata mulai hari tanpa sarapan terbukti bisa meningkatkan dan meningkatnya ya kadar hormon kortisol atau hormon stres kalau kita nggak sarapan di pagi hari. Nah, jadi tentunya kita harus sarapan. Nah, pilih menu yang mana punya kualitas protein yang baik dengan asam amino esensial yang tinggi. Contohnya telur. Dan tentunya ya, pilih oatmeal yang mana mengandung karbohidrat kompleks dan juga serat yang larut, yang mudah dicerna dan perlahan diolah tubuh. Jadi gula darahnya tetap stabil dan tentunya kenyang lebih lama. Nah, sahabat Langkisau, serat pada oats itu ya ternyata menjaga kesehatan mikrobioma usus yang mana bisa berkomunikasi langsung dengan otak supaya meredam dan mengendalikan stres. Selanjutnya, kalau sarapannya sama oat dan telur, nah boleh makan siangnya ditambah dengan ikan berlemak kayak omega 3. Nah, banyak orang mengira, wah makanan yang berlemak itu gak baik bukan buat kesehatan. Nah, yang berlemak seperti apa sih? Tentunya yang lemaknya yang sehat, yang baik ya. Kalau lemaknya lemak tak jenuh, tentunya ini juga gak bagus buat tubuh. Nah, ikan berlemak yang kayak omega 3 kayak apa? Kayak salmon, ikan sarden, ikan makarel, itu kaya lemak dan juga kaya omega 3 yang sifatnya itu antiinflamasi, membantu tubuh ya menekan produksi hormon kortisol. Dan tentunya disarankan para ahli untuk mengkonsumsi ikan berlemak ini minimal 2 porsi per minggu.

Makan siangnya dengan ikan yang kaya omega 3. Nah, nanti ditutup dengan buah yang kaya vitamin C dan dark coklat, di mana makanan-makanan ini punya kandungan yang baik untuk menjaga tubuh kita supaya menurunkan hormon kortisol lebih cepat. Nah, vitamin C punya peran untuk jaga fungsi kelenjar adrenal yang mana memproduksi hormon stres. Penelitian dari University of Trier itu menguraikan kalau vitamin C kayak pada buah jeruk, kiwi itu bantu banget menurunkan kadar kortisol lebih cepat. Selain itu, kandungan flavonoid dalam buah beri, terus dalam dark chocolate ya, dan juga teh hijau mampu menangkal stres oksidatif pemicu hormon stres. Selanjutnya sahabat langkisau ya, makan sayuran yang hijau untuk keseimbangan sistem saraf. Kayak makan bayam, kale, sawi, nah, makan-makanan yang hijau-hijau ini ternyata kaya banget sama magnesium dan juga folat yang mencegah meningkatnya respon stres pada sistem saraf kita. Kalau yang lain kan tadi ikan tuna, makarel, buah, vitamin ya, dark chocolate, terus makan oats, telur, itu kandungannya kan membuat hormon kita itu memicu kadar hormon yang ditekan gitu. Nah, kalau sayuran hijau ini ternyata nggak cuma hormonnya yang ditekan, tapi respon stres pada sistem saraf kita, yang mana mendukung banget untuk pendorong suasana hati. Selain itu, asam folat juga mendukung produksi neurotransmitter yang membuat mood kita ya, perasaan hati kita itu lebih enak, lebih ringan gitu, dan gak mudah stres. Dan selain jenis makanannya, sahabat langkisau perlu diperhatikan ya, kalau ingin menghindari atau mengurangi stres melalui makanan, ada pola wajib yang mesti diwaspadai. Nah, selain memilih asupan yang tepat, penting juga untuk menghindari pemicu utama lonjakan kortisol, si hormon penyebab stres. Yang pertama, hal-hal yang membuat hormon kortisol kita itu melonjak dan membuat tubuh kita itu stres, yaitu adalah makan makanan yang tinggi gula dan olahan. Kayak apa sih makanan tinggi gula itu? Roti putih gitu ya, roti tawar yang putih yang manis. Terus kue-kue manis, mie instan, pasta instan gitu ya, dapat menyebabkan fluktuasi gula darah secara drastis, dan ini memicu produksi hormon kortisol yang gak bagus bagi tubuh kita. Nah, selain itu, pola hidup yang wajib diwaspadai supaya gak stres adalah membatasi minuman alkohol. Mungkin kalau kita ya sebagai umat Islam juga gak boleh kan ya minum alkohol, jadi perhatikan lagi. Jika diminum, alkohol ini bisa ya membuat kualitas tidur kita rusak dan juga dapat mengganggu sistem tubuh kita. Dan pastikan ya sahabat langkisau, penting banget untuk menerima paparan cahaya alami di pagi hari. Bantu mengatur ritme biologis hormon kortisol supaya tetap seimbang sepanjang hari. Jadi sahabat ya, kalau misalnya sahabat lagi banyak pikiran, lagi stres, coba deh ya dipakai gaya hidup yang satu ini ya, dengan makanan-makanan yang sudah Ece sebutkan tadi, supaya stresnya itu gak semakin bikin pusing. Sahabat langkisau, masih Ece hadirkan dan temani sahabat dengan lagu pop Indonesia. Kita rehat sebentar sebelum nanti kita kembali di 91,2 Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, masih dari lantai 1 gedung Painan Convention Center 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, Ici Dano masih menemani dalam Citra Keluarga. Tadi kita bahas soal makanan yang bisa membantu kita meredakan ya stres melalui beberapa makanan yang pastinya sehat. Nah, selain itu memang ya stres itu gak cuman bisa kita bantu cara menekannya dengan makanan, tapi tentunya juga dengan istirahat. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang merasa atau yang lagi terkena stres itu ternyata berasal dari istirahatnya yang tidak cukup dan tidak ideal. Nah, salah satunya saat waktu tidur. Banyak banget orang-orang yang kesusahan tidur, yang ada insomnia lah atau kenapalah ya, yang akhirnya tidurnya itu mungkin waktunya tidak cukup ideal ya, gak sampai 7 jam. Terus tidurnya itu tidak pada waktunya, maksudnya itu tidurnya gak malam gitu ya, begadang lalu tidurnya malah di pagi hari begitu. Nah itu kan tidak bagus, tidak ideal. Karena tubuh kita itu, sahabat Langkisau, tubuh kita ini tahu ya kapan waktu malam itu datang, dan malam harilah ya tubuh kita itu mereset lagi untuk kita bisa beraktivitas untuk esok hari. Makanya banyak orang bilang tidur siang itu gak bisa gantiin tidur malam. Karena apa? Karena tubuh kita secara biologis itu akan mereset, beristirahat, memperbaiki diri saat kita tidur di malam hari. Tapi memang ya, kalau misalnya ngomongin tidur di malam hari, banyak banget orang yang kesulitan tidur di malam hari karena stres, karena tadi insomnia dan lain sebagainya, atau karena tuntutan pekerjaan. Nah, sahabat Langkisau, ternyata banyak juga orang-orang yang karena gak bisa tidur di malam hari ini, mereka gak tahu mau ngapain lagi. Banyak orang yang beralih nih, karena gak bisa tidur malam, mereka beralih dengan minum obat-obatan. Ya, obat tidur supaya malamnya itu mereka bisa tidur begitu. Tapi sebenarnya sama seperti stres tadi, tidur malam itu kita juga bisa konsumsi makanan-makanan yang membantu kita untuk tidur lebih nyenyak dan tanpa ada kesulitan melalui makanan. Nah, makanan apa aja ya yang bisa punya peranan terhadap kualitas tidur kita di malam hari? Nah, sahabat Langkisau, ternyata makan makanan yang tepat terbukti secara ilmiah bantu tubuh kita itu lebih rileks, tidurnya lebih cepat, dan juga kualitasnya bagus alias tidurnya nyenyak. Nah, kalau dari penelitian-penelitian yang sudah terjadi dan diadakan, kalau dalam penelitian ini disebutkan bahwasannya tubuh kita itu butuh nutrisi kayak triptofan, magnesium, dan melatonin yang penting banget untuk ngatur siklus tidur dan bangunnya tubuh. Nah, ahli gizi dari Scanetals New York itu bernama Kelly Springer, dia bilang kalau konsumsi makanan yang kaya triptofan dan magnesium di malam hari terbukti mampu merangsang produksi hormon tidur secara alami, dan tidur kita jadinya lebih berkualitas. Nah, sahabat Langkisau yang mungkin kesulitan untuk tidur di malam hari, terus udah coba berbagai cara seperti mungkin minum teh yang menenangkan kayak teh chamomile begitu, atau minum susu yang hangat ya sebelum tidur, kayak anak-anak kan disarankan minum susu hangat sebelum tidur tuh, atau mungkin dengan tidak konsumsi kopi dari siang hari, mungkin dengan minum obat tidur. Nah, tapi pingin menghindari obat tidur atau mengurangi konsumsi obat tidur nih, dan pastinya gak pengaruh ya, minum susu atau minum teh yang menenangkan itu gak pengaruh, tetap aja gak bisa tidur di malam hari. Nah, coba sahabat ganti dulu dietnya dengan konsumsi beberapa makanan ini. Yang pertama adalah ceri asam. Nah, sahabat Langkisau, ceri asam ini dikenal sebagai salah satu buah yang punya melatonin.

memicu tubuh untuk memproduksi serotonin dan melatonin. Nah, di mana tentunya ya dua hormon ini membantu banget kita untuk beristirahat lebih nyenyak dan lebih berkualitas. Nah, caranya gimana? Kalau makan makanan yang konsumsi yang ada kandungan triptofannya, nah pastikan berikan jarak sebelum tidur ya 1 hingga 2 jam supaya membantu menstabilkan siklus tidur secara efektif. Selanjutnya apa? Nah, konsumsi ikan salmon. Ikan berlemak kayak salmon, kaya sama vitamin D dan lemak omega 3, punya peranan buat memelihara fungsi otak dan menekan peradangan. Nah, defisiensi dan kekurangan vitamin D kerap juga dikaitkan sama gangguan tidur ya. Orang-orang yang kekurangan vitamin D biasanya juga tuh mereka susah tidur. Nah, konsumsilah ya makanan yang kaya sama lemak, omega 3 dan juga vitamin D, salah satunya ikan salmon. Ya, di malam hari bantu tubuh kita lebih tenang, lebih rileks dan mempermudah proses untuk tidur. Selain itu, ada yang namanya produk olahan susu yang mengandung kombinasi triptofan, kalsium, dan magnesium. Nah, gak cuma susu, tapi juga yogurt. Nah, sahabat Langkisau, mungkin kita sering banget ya, kalau zaman-zaman kecil dulu sebelum tidur, biasanya disuruh sama orang tua, minum susu. Nah, susunya yang hangat. Supaya apa? Kalau dulu sih waktu zaman kecil kan, supaya cepet tinggi ya minum susu. Ternyata gak cuma tinggi loh, minum susu dan atau makan yogurt ya dalam porsi semangkuk kecil sebelum tidur itu bisa merangsang hormon melatonin, sangat ramah bagi pencernaan sehingga tidak menimbulkan rasa nyaman di perut dan pastinya membuat tidur kita jadi lebih mudah. Dan yang terakhir adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan apa sih yang cocok banget dikonsumsi di malam hari? Nah, kacang almond, kacang kenari, chia seed gitu ya, atau biji chia dan juga biji labu. Jadi cemilan yang ideal banget dikonsumsi di malam hari. Selain kaya sama kandungan magnesium yang berfungsi untuk merilekskan sistem saraf dan otot, segenggam kacang-kacangan ini mampu banget buat tubuh kita lebih rileks dan lebih tenang saat menjelang tidur tanpa membebani kerjaan pencernaan. Jadi kalau sahabat nih ya masih susah tidur di malam hari, pastikan lagi kebutuhan vitamin D-nya terpenuhi, makan makanan yang membantu untuk kita bisa lebih tidur cepat ya, seperti ceri asam tadi ya, makan kalkun atau salmon, makan kacang-kacangan ya kayak kacang almond, kacang kenari, dan juga minum susu atau yogurt. Mungkin kalau kita kecil kan lebih enak minum susu, kalau udah besar biasanya kita ganti ya minumnya yogurt gitu, lebih banyak minum yogurt karena bagus buat pencernaan. Dan pastinya sahabat Langkisau, semoga ya sahabat bisa mendapatkan tidur berkualitas dan stresnya bisa tertekan, bisa menekan tingkat stres yang dirasakan sekarang, jadinya lebih rileks, tubuhnya lebih produktif lagi, imunitasnya semakin kuat dan pastinya tetap semangat ya. Sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Ci Daniel temani sahabat dalam citra keluarga, karena sebentar lagi kita juga akan masuk dan menunggu masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Sahabat Langkisau, kita tutup ya bersama lagu berikut ini. Sahabat Eci hadirkan menutup citra keluarga, ada lagu dari Di Lestari, Jadi Utara.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
0: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayah galung saja lah, lai. Bui capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit, mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
3: iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Arfa Yuradi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Jumat 7 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini diantaranya ada berita mengenai KKS, GP Ansor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi gelar hitanan massal untuk 59 anak. Kemudian ada pemerintah Kabupaten Malang yang perkuat komitmen integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Juga ada berita mengenai realisasi pembangunan pasar Beran Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati. Baik pendengar, untuk informasi pertama dari LPPL Suara Mapi Kabupaten Mapi Papua Selatan yang menginformasikan mengenai KKSS, GP Ansor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi gelar hitanan massal untuk 59 anak. Bersama dengan reporter Douglas Prasetya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Mapi bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor serta Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi menggelar kegiatan hitanan massal bagi 59 anak. Kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 dipusatkan di TK Al-Ma'arif 3 Jalan Poros Agam, Kilometer 7 Kepi. Ketua Panitia Hitanan Massal Sarifuddin SIP menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja tahunan KKSS dan pengurus cabang GP Ansor Kabupaten Mapi yang dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga dan anggaran dasar organisasi serta kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi. Menurut Sarifuddin, kegiatan ini bertujuan melaksanakan program kerja, organisasi, menjaga eksistensi dan kepedulian sosial, serta mendukung pemerintah Kabupaten Mapi dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui pelayanan kepada masyarakat. Peserta hitanan massal berasal dari masyarakat Kepi dan sekitarnya. Seluruh proses hitanan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan tetap mengutamakan pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui donasi dan sponsor, serta muslimin muslimat di kota Kepi. Total dana yang berhasil dihimpun

0: Jepang dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selanjutnya dari LPPL In FM Kebumen yang melaporkan mengenai pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Andri luncurkan naskah sumber arsip citra daerah Kabupaten Kebumen, menyerahkan arsip terjaga indikasi infografis Genteng Soka, serta meluncurkan inovasi kupu-kupu alam Pelita Geopark. Bersama dengan reporter Carla Serlita.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI meluncurkan naskah sumber arsip citra daerah Kabupaten Kebumen, menyerahkan arsip terjaga indikasi indografis Genteng Soka, serta meluncurkan inovasi kupu-kupu alam Pelita Geopark di halaman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito, Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah, jajaran pejabat ANRI serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Sigit Dwi Purnomo mengatakan, peluncuran sejumlah program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kearsipan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat yang inklusif. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah kupu-kupu alam Pelita Geopark, sebuah konsep literasi yang mengintegrasikan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya Kebumen sebagai bagian dari penguatan identitas UNESCO Global Geopark Kebumen. Sebagai tindak lanjut, Tisarpus juga akan mengembangkan kebun literasi di kawasan perpustakaan daerah yang menampilkan tanaman pangan khas Kebumen, termasuk kelapa genjah entok yang telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu identitas daerah, serta memperkenalkan sapi peranakan Ongol sebagai ikon peternakan Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kebumen menyerahkan arsip terjaga terkait Genteng Soka kepada ANRI, sekaligus memberikan penghargaan kepada arsiparis teladan tahun 2026. Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah menegaskan bahwa arsip memiliki peran penting dalam menjaga jejak sejarah dan identitas bangsa. Menurutnya, Kebumen sebagai kabupaten tua sekaligus bumi tua menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan geologi yang harus terus dilestarikan. Zaini juga menyoroti sejarah panjang Genteng Soka yang telah menjadi identitas Kebumen selama puluhan tahun dan berharap program Gentengisasi Nasional dapat menjadikan Kebumen sebagai daerah percontohan. Sementara itu, Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyelamatkan arsip sejarah daerah. Menurutnya, Karang Sambung telah lama dikenal sebagai laboratorium alam kelas dunia bagi para ahli geologi untuk mempelajari proses pembentukan Pulau Jawa. Ia juga mendukung upaya agar Genteng Soka diusulkan sebagai Memory of the World UNESCO, mengingat nilai sejarahnya yang besar bagi perkembangan industri dan peradaban di Indonesia. Dari LPPL In FM Kebumen, Carla Serlita melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Carla Serlita dari LPPL In FM Kebumen. Selanjutnya pendengar, dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur yang melaporkan mengenai pemerintah Kabupaten Malang perkuat komitmen integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bersama dengan reporter Julia Prabowo.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Malang, Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM dalam rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 4 Agustus 2026. Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti oleh para kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan Provinsi Bali. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dalam membangun budaya integritas sekaligus mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Malang merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.

0: Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi guna mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur. Baik pendengar juga pemirsa Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Tetaplah bersama kami.
2: Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
1: karena
2: ini.
1: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Erva Yuradi dari Radio Host LPPL Abdi Bersada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talks, yaitu terkait informasi mengenai kesiapan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi karhutla dengan narasumber Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama reporter Georgi Satrio.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
3: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia dan juga pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan saat ini saya Georgi Satrio sudah bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Ibu Fatimatuz Zahra S.Hut MP.
4: Ya.
3: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan ini diprediksi terjadi pada Agustus hingga sampai di September 2026. Yeah. Nah, dengan kondisi yang lebih kering yang sampai sadar dari tahun-tahun sebelumnya, yeah, dan kita juga menghadapi beberapa bulan ini nanti tanpa hujan. Nah, masyarakat dan pemerintah daerah yang sampai sadar itu diimbau waspada terhadap lonjakan suhu panas, kemudian ancaman kekeringan dan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Betul. Atau yang lebih kita kenal dengan karhutla. Betul. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Fatimatuz Zahra. Kita akan berbincang terkait lebih ke karhutlanya di sini. Gimana kabarnya, Bu?
4: Baik, alhamdulillah.
3: Baik. Ya, dan kali ini Bu, ini kita kan sudah memasuki di musim kemarau nih Bu.
4: Yeah.
3: Dan ini hampir-hampir di puncak, karena puncaknya diinformasikan prediksinya Agustus, juga September, Agustus ya, sampai di September 2026.
4: Yeah.
3: Nah, kalau dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ini seperti apa mempersiapkan apabila nanti ancaman karhutla terjadi di Kalsel, Bu?
4: Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Saya Fatimatuz Zahra, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita telah melaksanakan rakor karhutla yang kemarin dipimpin oleh Pak Gubernur. Kemudian ada apel karhutla juga yang merupakan kesiapsiagaan Kalsel dalam menghadapi karhutla. Kalau dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, karena kita kewenangan kita di dalam kawasan hutan, juga sebagian ada di luar kawasan hutan. Tapi kalau untuk secara ininya, lead-nya kalau di luar kawasan hutan lebih kepada BPBD. Nah, kita lebih pada upaya pencegahan. Karena seperti kita ketahui, apabila sudah terjadi kebakaran hutan ataupun lahan, akan sangat sekali sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi kami lebih pada upaya pencegahan. Ya, yang pertama, kita memastikan kembali di mana-mana saja lokasi yang menjadi rawan karhutla. Kemudian yang kedua, kita memastikan kepada semua unsur, baik personil kita sendiri juga kepada PPKH yang punya areal di khususnya di Tahura Sultan Adam, posko mereka di mana, kesiapan SDM seperti apa, saprasnya seperti apa dan berfungsi atau tidak. Kita bukan hanya bicara tentang laporan, tapi kita langsung ke lokasinya, melihat di mana poskonya, arbananya seperti apa, kemudian SDM-nya yang akan dilibatkan dalam patroli seperti apa. Kemudian khusus untuk Tahura, karena ini merupakan area memang yang sangat rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kita juga bersama-sama mengajak mereka yang terlibat di dalam Tahura untuk bersama-sama bisa mendeteksi secara dini kejadian karhutla. Karena Tahura apabila terjadi kebakaran, ditutup, otomatis orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang ada warung dan lain sebagainya, otomatis akan terhenti. Sehingga ada sisi sosial, ada sisi ekologi, dan ada sisi ekonomi yang terhenti di sana. Seperti itu.
3: Baik. Tadi disebutkan pencegahan, Bu, ya, di sini ya.
4: Iya.
3: Lebih ke pencegahan. Nah, pencegahan yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri ini seperti apa aja, Bu?
4: Pencegahan yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita memposisikan diri untuk memastikan bahwa kita punya SDM yang siap untuk di lapangan, seperti MPA, kita punya 114 MPA, 114 kelompok, kemudian itu tersebar, bukan hanya di Dinas Kehutanan, tapi juga ada di 9 KPH, kemudian ada juga di Tahura, kemudian ada juga personil kita 164 orang Brigdal Karhutla, yang merupakan dia punya spesifikasi khusus memang untuk dalam upaya pengendalian karhutla. Kemudian kita juga punya jadwal untuk patroli. Siapa saja yang akan patroli hari ini, besok, dan sebagainya. Puncak kemarau, sebelum puncak kemarau, kita sudah lakukan ini. Karena ini kejadian yang memang sebenarnya tidak kita inginkan, semua orang tidak inginkan. Betul. Tapi apabila ini terjadi, akan menjadi masalah buat kita semua. Betul. Sehingga satu, SDM, kemudian kelengkapan alat, alat juga berfungsi atau tidak, kemudian di mana saja yang menjadi titik untuk pengambilan air, koordinatnya sudah kita pastikan semuanya. Jadi apabila misalnya diperlukan waterbombing dan lain sebagainya, kami bisa memberi informasi di lokasi inilah tempat air yang bisa diambil. Kemudian sosialisasi, kemudian pemasangan spanduk dan lain sebagainya. Karena walaupun ini kita laksanakan setiap tahun, orang-orangnya kan bisa jadi beda, sehingga memang sangat diperlukan sosialisasi, pembinaan, pengarahan dan lain sebagainya. Dan yang dipastikan, jangan membuka lahan dengan membakar, itu yang kita harapkan bisa dipahami oleh semua pihak.
3: Semua masyarakat pasti ya, Bu ya. Yang artinya di sini Dinas Kehutanan sudah siap semua, Bu ya.
4: Mudah-mudahan tidak terjadi, Pak.
3: Mudah-mudahan
4: Kalau
3: tidak
4: siap
3: terjadi,
4: kita
3: sudah siap
4: semaksimal mungkin, tapi mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran di Kalsel.
3: Baik. Kalau untuk posko sendiri, Bu, tadi sebenarnya disebutkan posko-posko yang ada dari Dinas Kehutanan ini, ada di mana saja nih, Bu?
4: Kalau posko induknya itu ada di Dinas Kehutanan sendiri, kemudian di KPH, kita ada 9 KPH, kemudian ada Balai Perbenihan Tanaman Hutan, dan ada di Taura. Kalau di Taura, kita ada beberapa posisi yang memang sangat rawan sekali. Di situ selain posko, kita juga bangun sekat bakar. Jadi dengan alat yang ada di kita, alat berat, kita membangun sekat bakar, satu untuk mencegah aliran api, kemudian yang kedua itu bisa dijadikan jalan kita untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran.
3: Baik, berbicara dengan kekeringan tadi Bu ya juga, karena memang disebutkan juga untuk tahun ini tahun kering dari tahun-tahun sebelumnya gitu.
4: 4 tahun berani.
3: Kalau untuk air sendiri Bu, ini artinya jadi kendala juga untuk ketika misalkan memang terjadi karhutla, apalagi di daerah-daerah yang mungkin lebih masuk gitu. Apakah ini jadi salah satu kendala untuk pencegahannya?
4: Iya.
3: Untuk air sendiri.
4: Ketersediaan air.
3: Iya.
4: Kita memasang tandon, Mas. Kita memasang tandon khususnya kayak di Tahura. Kita beberapa titik itu sejak 2020 yang lalu kalau tidak salah, memang sudah ada beberapa posko, tapi ini kita lebih lengkapi lagi. Jadi di daerah yang susah sekali untuk dijangkau, itu sudah kita pasang tandon dengan menaranya, kemudian di situ juga kita lengkapi dengan selang. Jadi sehingga pada saat misalnya terjadi, kita tidak susah lagi bawa air, karena kan bawa orang aja susah, apalagi bawa air. Nah,
3: betul.
4: Jadi memang di posisi itu kita bisa dilihat loh nanti kalau memang ini bisa dilihat. Jadi di beberapa daerah yang memang rawan terhadap kejadian dan susah untuk membawa air, di situ kita sudah pasang tandon beserta perlengkapannya.
3: Oh, mantap, artinya siap sekali Bu ya.
4: Mudah-mudahan jangan terjadi.
3: Baik, mudah-mudahan jangan terjadi. Nah, kalau untuk ini Bu, daerah rawan karhutla ada di mana saja nih?
4: Iya.
3: Yang bisa saking terjadi.
4: Oke. Okay. Kita bicara dalam kawasan ya, karena Dinas Kehutanan lebih pada dalam kawasan. Yang paling riskan itu adalah ring satunya kita adalah daerah Liang Anggang. Karena di situ juga ada HL di situ, dan itu merupakan apabila terbakar, penerbangan dan lain sebagainya kan efeknya
3: terganggu,
4: luar biasa ya.
3: Betul.
4: Nah, sehingga di situ kita koordinasi dengan BWS, kemudian dengan PUPR untuk pembasahan, karena di situ gambut. Gambut itu apabila terbakar, waterbombing nggak bisa
3: mengatasi.
4: Nggak bisa mengatasi. Yang paling bisa kita lakukan adalah pembasahan, sehingga gambut itu terendam, sehingga apinya tidak akan
3: meluas.
4: Ini informasi dari kawan-kawan di Cindai Alus sudah mulai dilakukan pembukaan pintu air. Nah, tinggal untuk kanal lagi perbaikan dari PUPR.
3: Baik.
4: Ya.
3: Sampai saat ini, Bu. Apakah sudah ada beberapa kejadian yang sudah terjadi untuk kebakarannya?
4: Lebih pada kebakaran permukaan semak belukar.
3: Tapi
4: alhamdulillah tidak terlalu besar. Kurang lebih 50 hektar ya. 50-60 hektar di hulu sungai sama Kabupaten Banjar. Tapi kebakaran semak.
3: Kebakaran semak ya. Artinya masih tidak
4: alhamdulillah
3: banyak.
4: Alhamdulillah masih bisa dikendalikan.
3: Masih bisa dikendalikan dan masih bisa diatasi. Baik, kalau tadi disebutkan juga untuk personil. Ini kalau untuk personil sendiri, Bu, dari Dinas Kehutanan, ini seperti apa, Ibu? Apa maksudnya ada edukasinya atau ada pelatihan?
4: Ada, ada. Kita selain MPA, MPA itu Masyarakat Peduli Api. Jadi itu masyarakat yang direkrut untuk sebagai MPA. Kemudian ada 114 ya? 114 kelompok.
3: 114
4: kelompok. Ya, jadi 114 kelompok itu terbagi di Dinas Kehutanan, kemudian di KPH, dan Tahura. Kemudian yang kedua ada Brigdal. Brigdal Kahurla itu 164 orang. Jadi mereka yang punya spesifikasi khusus kaitannya dengan pengendalian karhutla. Namun apabila terjadi, kita semua juga turun. Jadi bukan hanya cerita MPA, bukan hanya Brigda, kita juga turun kolaborasi dinas, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat sekitar memang diwajib untuk ikut serta dalam pemadaman tersebut.
3: Betul, karena memang peran masyarakat ini juga sangat penting,
4: betul,
3: gitu.
4: Betul, Pak.
3: Baik, kalau untuk ini, Bu, apa namanya, ketika masyarakat di luar ada menemukan kejadian kebakaran hutan, ini kemana nih, Bu? Misalkan apakah bisa ke Dinas Kehutanan untuk penanganannya?
4: Biasanya kalau kebakaran umum langsungnya dari ke BPBD, Pak. Atau kita juga membuka line ya. Jadi diinfo ke kami, kami juga bisa datangi, juga kami pastikan ke BPBD sama Manggala.
3: Artinya kolaborasi, Bu, ya.
4: Kolaborasi, ya.
3: Betul. Baik, terakhir, Ibu. Ya. Mungkin ini ada pesan tersendiri untuk masyarakat, karena bukan hanya pemerintah di sini yang berperan untuk peduli terhadap karhutla, Bu, ya.
4: Betul.
3: Pesan untuk masyarakat seperti apa, Ibu?
4: Yang pertama, kita menghindari potensi-potensi bahan bakar, bahan karhutla. Misalnya kayak penebasan lahan dan lain sebagainya. Mohon untuk bisa dijaga sebaik-baiknya agar itu tidak menjadi bahan untuk kebakaran. Karena yang sudah ditebas kemudian kering itu sangat potensial sekali untuk terjadinya kebakaran. Kemudian yang merokok dan lain sebagainya, puntung rokoknya jangan dibuang sembarangan.
3: Betul.
4: Kemudian yang ketiga, yang membuka lahan, siapapun itu, jangan membakar dengan cara membakar. Karena arahan Pak Gubernur juga kemarin bahwa seminimal mungkin dilakukan untuk tidak membakar, membuka lahannya. Karena satu terjadi, kadang-kadang itu tidak bisa dikendalikan.
3: Itu akan merambat dan meluas. Gitu.
4: Siap, ya. Karena efek dari kebakaran itu bukan hanya sisi kesehatan, sosialnya juga akan terdampak seluruhnya.
3: Baik, harapannya bahwa untuk ke depan?
4: Harapan untuk ke depan, mari kita bersama-sama berkolaborasi bagaimana caranya kita meminimalisir terjadinya karhutla seperti yang tadi kita bahas sebelumnya.
3: Baik, ya itu tadi yang sampai sadar. Mudah-mudahan kita semua di sini ingat pesan Ibu, jangan buang puntung rokok sembarangan tadi, Bu, ya. Karena ini musim kemarau yang sangat panas ini, ketika buang puntung rokok sembarangan di tempat apa namanya yang kering, itu akan memicu untuk terjadinya kebakaran.
4: Potensial, Bu, ya, sekali.
3: Baik, terima kasih Bu Fatimatu Zahra sudah hadir di sini.
4: Sama-sama,
3: terima kasih informasinya,
4: Pak.
3: Ini sangat sangat singkat sebenarnya, Bu, dan ini masih panjang sebenarnya.
4: Mohon bisa diinformasikan secara luas ya.
3: Baik.
4: Untuk pencegahan karhutla.
3: Baik, ya demikian pemirsa dan juga pendengar RPPL seluruh Indonesia. Saya Georgi Satrio bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Fatimatu Zahra, S-Hut MP, di Persada ID Talk, Berita Indonesia Live edisi hari ini. Sampai jumpa dan kembali ke studio.
5: Baik, demikian pendengar Persada ID Talks mengenai kesiapan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menghadapi karhutla bersama dengan narasumber Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
6: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Suara Ngawi yang melaporkan mengenai realisasi pembangunan Pasar Beran Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati bersama dengan reporter Reza Desti.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, realisasi pembangunan pasar besar Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati. Wacana pembangunan pasar Beran Ngawi akhirnya terrealisasi pada 2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran 9,469 miliar dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur untuk membangun pasar baru yang mendukung aktivitas perdagangan. Pembangunan tahap awal akan dilakukan lahan bekas rumah dinas wakil bupati Ngawi. Lokasi tersebut dipilih karena anggaran yang tersedia belum cukup untuk membangun pasar besar secara keseluruhan. Dengan skema itu, perdagangan tetap bisa berjualan seperti biasa tanpa harus direlokasi selama proses pembangunan berlangsung. Kepala DPPTK Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandianingrum mengatakan, pembangunan tahun anggaran 2026 difokuskan pada penyediaan fasilitas pasar kering yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan. Beliau mengatakan, pada tahun ini kami membangun 60 kios untuk skema pasar kering. Selain itu juga disiapkan area parkir kendaraan roda 2, roda 4 agar kendaraan yang selama ini menggunakan bahu jalan dapat tertata dengan baik. Menurut beliau, pemilihan lokasi pembangunan di eks rumah dinas wakil bupati juga menjadi solusi agar tidak diperlakukan relokasi pedagang selama proses konstruksi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di pasar Beran tetap berjalan normal sehingga tidak mengganggu mata pencarian para pedagang. Keberadaan pasar baru diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama keberadaan pedagang yang berjualan hingga melubir ke badan dan bahu jalan sehingga mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
5: Baik, terima kasih Reza Desti dari LPPL Radio Suara Ngawi. Selanjutnya dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah yang melaporkan mengenai revitalisasi sekolah di Blora mulai jalan. Dinas Pendidikan tegaskan pengerjaan tidak boleh diborongkan ke pihak ketiga. Bersama dengan reporter Susan Andika.
8: Pendengar, proyek revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora mulai berjalan. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan sistem swakelola dan tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sandi Tresnahadi, mengatakan pelaksanaan proyek dilakukan oleh panitia yang dibentuk kepala sekolah. Swakelola itu dikerjakan oleh panitia dan tim teknis yang dibentuk oleh kepala sekolah. Setelah panitia terbentuk dan dana turun, baru pekerjaan dilaksanakan. Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan pencairan dana revitalisasi tidak turun secara bersamaan. Oleh karena itu, progres pekerjaan di setiap sekolah berbeda-beda. Ada yang sudah mulai dikerjakan sejak akhir Juni, ada juga baru mulai minggu ini karena memang turunnya dana tidak bersamaan. Menurut Sandi, pembentukan panitia menjadi kewenangan kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah juga diharapkan menginformasikan pembentukan panitia kepada komite sekolah. Susunan panitia telah memiliki pembagian tugas yang jelas, kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab, ketua berasal dari unsur masyarakat, sementara sekretaris dan bendahara berasal dari pihak sekolah. Selain itu, terdapat kepala pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan pekerjaan di lapangan, dan dari hasil monitoring terakhir sekitar 2 pekan lalu, Sandi menyebut progres rata-rata sekolah yang sudah mulai mengerjakan revitalisasi masih berada di kisaran 15%. Meski demikian, Dindik menargetkan seluruh pekerjaan revitalisasi tahap 1 dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2025. Sandi juga mengingatkan bahwa karena menggunakan sistem swakelola, pekerjaan tidak diperbolehkan dialihkan kepada kontraktor atau pihak ketiga. Sebagai informasi, sebanyak 31 satuan pendidikan di Kabupaten Blora menerima bantuan revitalisasi sekolah tahap 1 tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp19,7 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada 15 SD, 3 SMP, dan 13 satuan PAUD. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Baik, terima kasih Susan Andika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya dari LPPL Gemarandik Muba Sumatera Selatan yang melaporkan mengenai Sekretaris Daerah Syafarudin buka diklat 70 calon paskibraka siap sukseskan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Muba. Bersama dengan reporter Elisa Anwiana.
9: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Pemerintah Kota Musim Banyuasin resmi memulai pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Muba tahun 2026. Diklat yang berlangsung di ruang rapat Melati Hotel Gambro Sekayu dibuka oleh Sekda Kota Muba Dr. Andes Safarudin MSI. Hal ini mewakili Bupati Muba HM Toha Tohed SH pada Rabu 5 Agustus 2026. Sekda Muba menegaskan bahwa paskibraka merupakan wadah pembinaan generasi muda untuk menanamkan nilai Pancasila, nasionalisme, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Sementara Kepala Kesbang Pemuba Dr. Ramil Haji Tebrani Rizki menyampaikan di Klub Paskibraka 2026 ini diikuti 70 peserta terdiri dari 43 putra dan 27 putri. Selain dipersiapkan sebagai petugas pengibar bendera, para peserta ini juga nantinya akan dibina sebagai duta Pancasila yang diharapkan mampu menjadi teladan dalam menanamkan nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing. Demikian saya Lisa Nana dari LPPL Gemeranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Elisa Anwiana dari LPPL Gemarandik Muba, Sumatera Selatan. Baik pendengar, Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Erva Yuradi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
10: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live. Saya Erva Yuradi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk informasi selanjutnya, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama dengan reporter Aan Kasianto.
11: Dengar Radio Indonesia, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menekankan pentingnya penguatan HAM hingga level desa untuk mencegah tidak terulang tindakan main hakim sendiri hingga berujung kematian. Hal ini dikatakan oleh Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Herming Suwarta, di sela diskusi dengan sejumlah media massa di Denpasar, Bali pada Senin kemarin. Pihaknya memilih para persuatif kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi terkait pentingnya HAM agar tidak terulang peristiwa main hakim sendiri hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sosialisasi HAM dengan menggandeng pihak kecamatan dan aparat desa tidak hanya dilakukan di lingkup desa, yang menjadi lokasi kejadian dan asal korban, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya. Menurutnya, tindakan pencurian yang diduga dilakukan oleh pelaku sekaligus korban yang di Batur Triti, Kabupaten Tabanan ini tidak bisa dibenarkan. Mas juga mengunjungi dua lokasi berbeda untuk bertemu dengan perangkat desa dan kecamatan setempat untuk menyepakati bahwa tidak dibenarkan main hakim sendiri, apalagi mengakibatkan nyawa seseorang menjadi melayang. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
5: Demikian Aan Kasianto dari laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang jadi daerah pertama di Nusa Tenggara Timur raih Rp675 miliar untuk sekolah rakyat, sekolah nasional terintegritas, dan universitas rakyat. Bersama dengan reporter Roni Bone.
12: Terima kasih, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Senin 3 Agustus 2026, Bupati Kupang Yosef Lede secara resmi membuka rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Arum Titu Eki, Sekretaris Daerah Matildius Sanam, seluruh kepala perangkat daerah, para camat, lurah, kepala desa, kepala sekolah, hingga tokoh adat dan lembaga adat se-Kabupaten Kupang. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosef Lede menyoroti pengembangan program sekolah rakyat di mana pemerintah Kabupaten Kupang mendapat tambahan dukungan anggaran sebesar Rp125 miliar untuk meningkatkan kapasitas sekolah rakyat yang sudah berdiri di Desa Oelnasi. Saat ini sekolah tersebut berkapasitas sekitar 1.000 siswa dan dengan pengembangan itu nantinya mampu menampung hingga 2.000 peserta didik. Bupati meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa untuk memperbaiki validasi data masyarakat miskin agar anak-anak yang berhak tidak kehilangan kesempatan bersekolah akibat kesalahan pendataan. Lebih gembira lagi, Bupati Yosef Lede menyampaikan bahwa Kabupaten Kupang akan menjadi daerah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapat pembangunan sekolah nasional terintegrasi dengan dukungan anggaran Rp250 miliar serta rencana pembangunan universitas rakyat dengan nilai lebih dari Rp300 miliar. Ini adalah lompatan besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Kupang. Bupati Yosef Lede juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan, memperkuat kolaborasi, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Kabupaten Kupang yang semakin maju dan sejahtera sesuai dengan visi pembangunan daerah. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
5: Terima kasih Roni Bone dari LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang. Selanjutnya pendengar dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal yang melaporkan mengenai sambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, unit Intel Kodim 0712 Tegal gelar silaturahmi dan deklarasi bersama jaga kondusivitas wilayah bersama dengan reporter Cilia Asidik.
13: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, unit Intel Kodim 0712 Tegal bersama komunitas intelijen wilayah Kota Tegal menggelar acara pertemuan silaturahmi dan deklarasi komitmen bersama di Rumah Makan Dapur Tembo Dulu, Kecamatan Margadana, Kota Tegal pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Bersama Kita Jaga Tegal, Bersama Kita Jaga Indonesia dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai elemen, mulai dari jajaran komunitas Intel, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, insan media, perwakilan mahasiswa, hingga komunitas pengemudi ojek online. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdim 0712 Tegal, Mayor CPM Abdul Hamim, Kepala Bages Bangpol Kota Tegal, Budi Saptaji, Kasih Intel Kejari Tegal, Tegar Mawardita, perwakilan Polres Tegal Kota, Ketua FKUB Kota Tegal Firdaus Mutadi, Ketua PWI Kota Tegal Mewan Dani Risnanto, serta sejumlah pimpinan Ormas atau LSM se-Kota Tegal. Dalam sambutannya mewakili Komandan Kodim Kasdim 0712 Tegal Mayor CPM Abdul Hamim menegaskan bahwa agenda ini tidak boleh sekedar menjadi ajang seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Bages Bangpol Kota Tegal Budi Saptaji menyampaikan pentingnya menanggalkan ego sektoral demi keamanan bersama. Menurutnya, pengalaman dan dinamika sosial yang terjadi di bulan Agustus harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu waspada. Menjaga situasi kondusif bukan tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama. Sinergitas dan komunikasi adalah kuncinya. Pihaknya menghimbau rekan-rekan ormas dan seluruh elemen masyarakat untuk sigap melakukan deteksi dini dan berkoordinasi agar potensi gesekan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Puncak dari rangkaian kegiatan silaturahmi tersebut ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan komitmen deklarasi bersama oleh seluruh elemen yang turut hadir. Adapun poin utama deklarasi tersebut berbunyi, kami masyarakat Kota Tegal, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media cetak, media online, dan elemen mahasiswa Kota Tegal menyatakan komitmen bersama untuk menjaga kondisivitas wilayah Kota Tegal menyambut peringatan HUT RI ke-81. Melalui deklarasi ini, Kota Tegal siap menyambut semarak peringatan Hari Kemerdekaan dalam suasana yang aman, damai, dan juga bersatu. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Baik, demikian Cilia Asidik dari LPPL Seboyo FM Kota Tegal. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saya Erva Yuradi yang bertugas bersama kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudariku hadirin sekalian terkhusus barangkali seluruh dari stakeholder PT Pertamina EP khususnya Pak Nanang Abdul Manaf sahabat kami beliau sempat bersama di Libya dulu 3 tahun terakhir tidak berjumpa alhamdulillah semoga beliau dan jajaran semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Alfian, Pak Khalid, ya dan seluruhnya dan hadirin sekalian tanpa kecuali saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang paling penting tentang sholat ini yang ditekankan dalam Al-Quran. Pertama, kenapa sholat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung,

itu terletak pada aspek ibadah, khususnya sholat. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah sehingga disebut dengan kalimullah yang diajak bicara dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka disebutkan perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk sholat. Al-Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa, tidak ada Tuhan, kata Allah, selain saya. Ya, maka jika engkau telah tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya. Bagaimana caranya ya Allah, kata Musa? Kata Allah, wa aqimis salata, rahmatullah. Wa aqimis salata li dzikri. Maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk salat. Ya, Nabi Isa alaihi salam salat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihi salam, ya, kakeknya Nabi ke-29, salat. Bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, salat. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Ayat 39-nya tegas mengatakan, فَنَادَتْهُ مَلَائِكَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَبِ. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS, semua menunaikan salat kepada Allah SWT. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh AS bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam AS. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, semua salat. Coba ulangi. Nanti dalil singkatnya dari Quran surah ke-4 ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad, apa yang kami telah wahyukan kepadamu sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh AS dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu nabi, bukan rasul. Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya. Rasul diberikan risalah, tugas untuk mengajak umat. Kenapa Nabi Adam bukan rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Siapa yang mau diajak? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah. Untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak. Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu. Diperdengarkan untuk menguji, kira-kira setelah subuh siang masih ada enggak iman? Sore masih ada enggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai, La ilaha illallah, baru azan, belum qomat. Ya, itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan, teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal
sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan pertengahan di usul. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status. Gak akan selesai. Sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya. Gak akan selesai. Ya. Apa yang harus dilakukan, kata Allah? Jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri. Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Ya, sedikit ya. Lihat sini. Saya berikan sedikit uraian Al-Quran. Saya boleh menulis sini? Boleh ya? Ibu, maaf, agak jauh. Ibu, kelihatan ini? Oh, belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina, belum ditulis, sudah kelihatan. Maaf, anak. Lihat sini, wasta'inu. Baik, ya, saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya. Wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, karena kita dipercaya oleh Allah. Gini, cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita. Masa kita gak percaya diri? Allah yakin dengan kita, kita mampu. Masa kita gak yakin? Terima dengan sabar. Kemudian was-shalah, mintakan solusinya lewat sholat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat was-ta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta. Maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik, was-ta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah, kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah enggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat. Hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunnya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ibadah kepadaku, caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah. Aku punya masalah.
aku punya problem. Dan aku yakin hanya engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika anda mengatakan, iyyaka nasta'in, perhatikan hadis kunsinya. Hadisnya kunsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, hadisnya qudsi. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang salat sampai detik ini, ribuan kali ruku dan sujud, yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika salat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini salat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu tuh punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi lima, supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur sholat. Begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar sholat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu, semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Bagus. Baik, di sana belum tulis, sudah kelihatan. Sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi gak apa-apa, saya kesuka bumi, Pak, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal, bagus. Baik, suka bumi, hubun dunia, suka. Itu hubun, bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua Nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, Nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, gak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika anda mendapati situasi, makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah langsung, tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya. Saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria solat bermohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, Rabbi habli, ya Allah yang maha memberi tanpa batas. Ini adab pertama, kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Di asma'ul husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, kulidullah. Jika anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau anda ingin spesifik meminta, falahul asma'ul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar, minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya Allahumma ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Sabar, gitu kan? Yang tadinya gak punya masalah jadi punya masalah, gitu kan? Pilih salah satu. Nah, jika anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalamnya.
Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah, Ya Wahhab. Al-Wahhab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan Hab. Hab. Untuk sendiri Habli, untuk banyakan Hablana. Rabbana Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi Habli. Ya Allah, Habli min ladunka. Ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan, aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan, mustahil aku punya anak. Dan aku yakin kau memberi batas tanpa, memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja. Dzurriyatan thayyibah. Keturunan-keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha memohon saja, maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah, ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang sholat. Mesti berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri disebut dengan qa'imun. Qa'im. Berdiri. Sedang sholat disebut dengan yusolli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, sholatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan, seketika datang malaikat menyampaikan, kamu dapat kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, bagiku yang gak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Masih sholat dan belum selesai dalam sholatnya, dalam keadaan berdiri. Sekarang saya tanya Anda, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan ruku atau sujud? Sujud. Berdiri. Berdiri, teman-teman. Betul kan? Dalam keadaan berdiri saat baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyya. Saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya, sebelum sholat dan ditunggu. Butuh apa? Mau minta apa? Karena itu, saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini, jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya, dari mulai takbir sudah ada doa, ruku ada doa, bahkan sujud kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini? Baik, mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai, ini pengantar. Tema kita hari ini tentang Al-Quran, dan mudah-mudahan kita diberikan insya Allah kelancaran untuk bahasan kita. Dan topik ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat dari apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Saya mohon izin untuk melambatkan bacaan, karena tadi hanya mengantarkan saja. Teman-teman, kenapa mesti Al-Quran? Apa esensi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah khusus untuk sekedar dibaca? Atau ada satu nilai yang sangat penting yang justru itu mengandung nilai mukjizat yang paling dalam dari Al-Quran? Yuk kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38 paling kanan sebelah atas. Disambungkan dengan Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan di mushaf. Quran surah kedua ayat 38 dengan Quran surah kedua ayat 185. Saya mulai dari kisah Nabi Adam, saya pelan-pelan. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan informasi bahwa beliau akan bertugas di bumi, beraktivitas di bumi. Disampaikan di Quran surah kedua ayat 30, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dan pelajari, ingat ketika kami menyampaikan pada para malaikat, kami akan menugaskan satu makhluk manusia namanya Adam di bumi tugasnya. Untuk menjalani hidup di bumi. Nah, secara singkat, setelah Nabi Adam turun ke bumi di awal masa bersama Sayyidah Hawa ya alaihi wassalam, maka ternyata bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu, mereka berdua dibekali petunjuk. Yang dengan petunjuk itu,
Ini yang dahsyat. Allah jamin semua aktivitas hidupnya, dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, pasti jika diikuti petunjuk ini, dia akan senang menjalaninya dan akan tenang mendapatkan hasilnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua ayat 38. Fokus. Qulnahbitu minha jami'a. Kata Allah sekarang tiba saatnya.

91,2 Langkisar FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Job Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sandualanyo basuo balik jepi siti malam kini di program Perintah Jepagamai edisi hari kini Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Yang kawan-kawan buang mulia bana di 08 sebalik 66-19-120 lah kasih nan lo pai bali ya 08-23-7-4-4-1-4-5-9-1 alam bisa move on jo yang bar aja yang lambo lena ke ciri-ciri PCT kau mana yang bisa melupakan lambo deh doh tu ialah. Jadi untuk nak kawan kawan mulia 08-23-7-4-4-1-4-5-9-1 malam kau nak kawan kawan di program Badena Gamai akan hadir sampai jam 10. Untuk streaming mungkin bisa hari ini, tapi untuk radio konvensional lagi off yo sahabat. Jadi memang bisa lah untuk kabar-kabuang malam kini nangkap dendang di streaming ya, di mana pun berado mungkin luar di Sumatera bagai kwa. Nah, boleh di 08.23 7-4-1-5-9-1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: 91,2 lagi FM Bali Jupi City malam gini kok sama yang kamu gabung mulia mana di 08237 1591 di program Badena coba gamai malam kini yang kamu request boleh mana sembari untuk malam minggu ini malam minggu di Jumat malam ku boleh mana kok untuk Adit kok bergabung boleh di sapo langsung. Halo selamat malam Adit.
1: Halo lagi FM selamat malam.
0: Ya, Adit, apa kabarnya nih, saya Adit?
1: Sehat, Bik Siti.
0: Sedang makan, Mang Adit, gini. Lawakan, Mang Adit?
1: Lawakan, sedang duduk, nangga radio, nang pisau.
0: Tuh, Adit, dan juga Mike malam gini, Mang Adit. Anang, Kak, diputan gini, kok.
1: Anang, Kak, diputan lagu dengan Jokam. Lagu Rambut Gaul bisa diminta, nak, Bik Siti.
0: Apa tuh?
1: Lagu Rabang Gaul bisa diminta nak lagu malam.
0: Jadi apa tuh?
1: Jadi lagu oh apa? Oh Riri Susan apa yang jawab di sini?
0: Riri Susan. Oh ya Riri Susan.
1: Yo.
0: Riri Susan santai yo, cari yo.
1: Yo.
0: Apa dia judulnya Rumpik Sarui?
1: Rumpik Sarui yang lapak gaul ya.
0: Riri. Apa cie minang sio-sio. Tu banyak apa lepa. Putih dalam hiasan.
1: Oh, apa? Yang pertama tadi saya lebih Siti.
0: Rumpik Sarui. Ayo kau ya Rumpik Sarui.
1: Rumpik Sarui.
0: Salah. Celaya ada di.
1: Celaya ada di. Ini boleh dua kok.
0: Iya betul.
1: Celah. Celai dari nyo Afina Brunner.
0: Aja dulu do.
1: Judulnya apa yang ada di playlist Big City?
0: Banyak di. Kalau Afina Brunner.
1: Banyak.
0: Ah,
1: mereka di sana mana?
0: Dia
1: mereka nak 7 tu. Oh, kalau Fina Brunner pun dia banyak lagu kan. Tu banyak memilih lagu PCT. Jadi macam tu ni. Kalau banyak lagu Fina Brunner kan. Banyak lagu. Tapi macam judulnya agak-agak payah PCT
0: betul. Jadi PCT aja carian betul.
1: Kalau PCT aja lah macam carian PCT kan Ali lagu dendang yoga.
0: Nak
1: kabar
0: di Padang ini dia hujan,
1: Dit. Kabar di Padang gini cie lah. Nak hujan.
0: Oh, lah nak hujan lah ya. Jadi lah beko dari Afina Brunner awak dirkan beko.
1: Yo.
0: Indak baguno.
1: Indak baguno.
0: Entah yang dendang, entah dendang kuang lu. Begitu jalek santal ya.
1: Tidak dulu, tu minang biasa dah mah. Tidak bagu no tu.
0: Iya.
1: Ni ada cek lain.
0: Kau dulu, mati pajak.
1: Mati pajak. Tu.
0: Jangan camai udah.
1: Oh, jangan camai udah tu ajak lah gue dah itu saya lah. Oh, nangah tu.
0: Adi. Kau diputai adi. Tak boleh udah camai-camai tu.
1: Tak boleh udah camai-camai tu nak. Dalam CPC.
0: Boleh buat untuk saya tu.
1: Yang sedang siaran malam ini. Abu Baroma yang ada di sini tu.
0: Ya.
1: CPC buat Bang Leo Kibo. Ada Febri. Hayat. Mau.
0: Yo.
1: Fazal. Malam Faza. Buku aja lah PCT seluruh sampai dimana pun merado lah PCT.
0: Jadi Adit, mereka diputan yo.
1: Ini boleh gabung sama kita itu kok.
0: Lah, iya lah, mau wakat tua kok Adit.
1: Alam.
0: Iya.
1: Kalau untuk Uncu Nadi, siap batang tadi siang. Uncu Nadi mengambuk dari sana. dalam jadi podo cek.
0: Iya, jadi di sapulan untuk Cunadi cek keluar sedang menengah.
1: Salam untuk Cunadi cek. Sama yang Safira yo.
0: Jadi sedang menengah. Ya Dit, makasih banyak Dit.
1: Yo, assalamualaikum Pi Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Adit yang ulah bangga buang. Tiba tadi tuh Dit di Padang Mak Dit. Ah, lupa Pi Siti tadi ya. Di belakangnya tadi ada siapa tuh? Nah, dicobalah tuh sabentar lagi bangga buang. Sabar yo, Mak Danggala dulu langsung di rumput sarui dari Riri Susanko untuk Adit yang ada di Padang.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan, jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
4: Di suatu pagi yang cerah,
5: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
4: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
5: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, bui capek.
4: Jangan lah Ida. Dalam air galon itu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
5: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
3: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahap panen panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Rantisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
0: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Lengkisah FM, apalagi lagi PCT malam kini sahabat, ini kabar-kabar buang mulia bana di 08237-1-591. Selamat malam untuk sadualahnya di maupun berado. Aku asik bana, modenya menonton si Fana. Yalah dukung si Fana dari Kabupaten Pasisir Selatan. Nah, untuk sahabat-sahabat yang kabar-kabar menangkap pun di mana saja malam kini. Untuk di hari kini painan kota Tacinto yang kalau wak calik di CCTV ko ha sedang rami mana anak sahabat yo untuk nanado di Taman Spora. Pengah di sinan PCT mancalik penampilan si Fana itu. Yalah Pak Jamber wak sapo lah dulu kah. Selamat malam sahabat Pak Jamber, mbak kabanyo. Halo, mbak kok panggilan berakhir ke Pak Jamber? Dicoba balik Pak Jamber bagabung atau di 08237-1-4591 WhatsApp. Adit, mbak Adit, nak mengawankan PCT dodi di Rami Sangai kok di Taman Spora gini kok di PCT Melayu lo sebentar kesini tadi kan tuh. Mencari situasi kondisi, betul mencari penampilan si Fana, kawan doakan lah. Untuk sukses selalu untuk si Fana. Jadi untuk sahabat di manapun mungkin malam kini menanggapi Siti atau mungkin sedang di rumah saja, ayolah bawa sapo lah dulu. Kok ada Pak Faisal mau dikanya ke? Sampai malam Pak Faisal. Alhamdulillah Pak Siti sehat Pak Faisal. Ui, Pak ada lo foto profil Pak Faisal modenya ya. Oh, profil baru. Ah, enggak tahu PCT je Pak Faisal jadinya kumaha.
1: Baik. Tadi mana di rumah PCT dari baik.
0: Apa tuh?
1: Oh, lewat PCT dari malam tadi siang.
0: Oh, lewat Pak Faisal.
1: Iya.
0: Ande, enggak ada apa kode kode. Iyalah besok awak basuh balik sama Pak Faisal. Kalau PCT di sini aja besok pas kumpulan sampai ni titin.
1: Ini masak bawang titin
0: lah. Iya, masak bawang titin mah. Biasa mah ngulik bawang kasinan tadi kalau adalah Sanjo tuh mah.
1: Iya, masak sekali ke dalam rumah ya, kadang terusan.
0: Oh, betul. Ayo, orang terusan gini kok mah Pak Faisal si Fana. Napa mau nonton lo ke Taman Spora? Iya. Iya, jauh banget. Kasih tidaknya orang terusan juga, mah Pak Faisal.
1: Lah,
0: orang awak juga kan betul. Ha. Iko di Taman Spora, kau sudah ramai sangat. Kalau keluar, kau madeh. Ha. Nah, orang mau nonton. Ayo lah Pak Faisal, dendang lagi nih kali putar kau.
1: Kini beramai ni
0: kau. Iya, dendang boleh, ramai boleh.
1: Ratuk Pasaman sih lah.
0: Ratuk Pasaman sih. Itu aja nyo.
1: Kali boleh dua.
0: Dah.
1: Boleh dua.
0: Lai.
1: Apa sih? Acelai. Auto second lah cai lah.
0: Auto second jo nak apa? Auto rancak ada yang ada.
1: Oh ya, auto secondnya lah pak.
0: Auto second jo jadi auto
1: dengan. Assalamualaikum salam untuk Siti.
0: Sama. Untuk siapa?
1: Untuk Adit tadi di Padang. Nomor saya lah masuk ya.
0: Oh kok di belakang modenya kok?
1: Salam untuk saya.
0: Yo.
1: Ucap tadi.
0: Jadi.
1: Selain Pak Jambel. Pak Lempung.
0: Yo.
1: Itu nungguin saja ya PCT.
0: Jadi PCT titip salam lah Pak Katini ya Pak Faisal.
1: Jadi salam kembali nih ya. Tadi lah PCT.
0: Yup, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sia.
2: Ya, selamat malam PCT.
0: Bah kabar sehatnya segi malam kok.
2: Alhamdulillah sehat. Seperti biasa aktivitas
0: selesai. Aktivitas. Cik Bisiti kok lama layu lo ke Taman Spora. Tadi Bisiti lama layu sini sudah ramai. Sangat ramai.
2: Iya, yang sore tadi pas mandi Batagor kan sama Subro.
0: Oh, ke
2: sini ada cara. Di kurang masih panah. Oh, yo.
0: Iya. Ya. Rami kok sangat rami, sampai kini pun sangat rami kuah. Di situ calik CCTV sih kuah.
2: Iyalah rami hari rancak lo kan. Hari rancak. Nanti bulan sedang rancak lo jadi
0: itu. Ande. Ya mana lo mau malam minggu rasa.
2: Ah itu rasa malam minggu bisa tambah lo minggu. Tambah lo jadi kemerdekaan itu tambah rami. Wah,
0: kan? Semarak di bulan kini kok madenya kok.
2: Semarak lah, ini banyak acara lomba-lomba.
0: Banyak acara lomba gini. Kok.
2: Jalan santai itu tang bulan September tu ada lari 5 kilo di Mandeh.
0: Aduh banyak acara di bulan gini kok Ma Musjaya.
2: Iya cuma gini yang nak tu acara pemuda kan lama nampak ya.
0: Ah tua acara Panjat Pinang untuk pemuda Batang kok ada tadi lah di situ ada ke rumah ada kok sumbangan untuk acara pemuda kak ah kecil kan betul ha.
2: Ah ada apa rami tadi di Kapolsek.
0: Ayo acara-acara kan betul.
2: Ya pula tadi tambang. Nah, banyak dari kami saksikan dari pagi acara tu.
0: Banyak kalau untuk gini kok persiapan-persiapan untuk menyambut HUT RI ke-81 kok tanggung banyak aku tu.
2: Ah, ya ada yang acara mural di Gor Rawa.
0: Iyo, ala rancak-rancak pe Siti Cali apa cibuk lah petang kau itu ha.
2: Kalau orang dinas di Rawang Penar kan di Gor.
0: Iyo, sudah rancak apa deh kan.
2: Ya rancak ini dinjang tu lah mantap gitu kan yo.
0: Pada kosong saja rancak di silo juga gambar-gambar yang menarik kan itu.
2: Iyalah, karena daya tahu gor rancak sekarang.
0: Kreativitas dari para OPD mah.
2: Iya seni awak kan tampil di situ kan, nah seandainya ada pertandingan, awak tinggal panggil isu deh kan.
0: Iyo, kan lah jale urangnya saya tuh kan gitu. Iyalah.
2: Gimana?
0: Mas Jaya request yang ini kok.
2: Oh, lagunya dari Ratus Kumbang lah naik ya, PCT?
0: Ah, judulnya itu.
2: Ah, Malerian Tabiang judulnya.
0: Iya, Malerian itu Tabiang goleh, ini lah Pupatang Banjir.
2: Iya, ini di 7 lagusku Malerian Tabiang dulu.
0: Jadi-jadi
2: nah, baca lagi. Tabiang ini dulu, Wak.
0: Ah, iya, main Tabiang sih, Wak, kan main Tabiang skete sih, Wak, deh.
2: Iya di tabiang malu ya, kau tinggal di tabiang kau segete, tinggal di tabiang kau segete kan?
0: Jadi, lagi ya betul.
2: Iya, pada buat lagu ni kau bisa dua ni kau.
0: Lah, iya mantu, lama waktu tu leh ha.
2: Mana lama lah jam 9 lewat dari pusing.
0: Iya, nak lama tapi sampai jam 10 aku putar request kan betul ha.
2: Iya, kalau putar lagu lah, iya cuma untuk ya. Telepon tu lah habis makan tu kan.
0: Alu leh, cuba lah. Ada kan diminta celah, kau pergi tiputan leh kau.
2: Ah, ya, dari siapa lah. Kau nyanyi lama mah, dari Andi tu, Danau Cinta tu.
0: Itu nak ramai itu tu nak.
2: Nyanyi Minang sah. Ah, dari apa lah, dari Iqbal Mahesa lah.
0: Judulnya?
2: Seperti Kapitnya Kepo, Kapitnya Wong Batu.
0: Nih, itu tarik.
2: Tapi itu bidang usaha itu tuh dipromosikan dengan lagu kan.
0: Lagu wajib ada ya, Mang.
2: Lagu wajib kalau Abang Roma di kanan mah. Ah, itu lagu pasti Kapiten Wong Batu nyanyi Mujaya. Ayo kan tahu Abang Roma.
0: Iyalah.
2: Ini kan itu ada macam inspirasi gamat yo dendang itu.
0: Iya, Bang. Nyo langkok di sinan mah demo.
2: Oh, lagu itu Abang Roma pi. Pas hari Selasa kan request lagu itu kan Aldi yang goyangnya di studio Lencisung Novaro kan live di itu TikTok dong.
0: Oh betul. Ya lah Siti besok live lah di TikTok leh. Banyak lo sero-sero di TikTok kok model live mah.
2: Wadang panar sih Adit besok mah.
0: Adit kok nam perdana mencelek TikTok Siti besok kok.
2: Ya, kalau VCT ya, kalau Musjaya jadi di LFD punya gawang posisi ya, cok mah sado nampak tuh.
0: Sado orang itu mah. Dari mulai Eci, dari mulai VCT.
2: Ah. Adel Febri, DVD Kri, ada sorry,
0: kui jale, jale mas.
2: Ada saudara.
0: Iya.
2: Nah, salam dulu.
0: Jadi untuk siapa tuh?
2: Nah, terutama buat VCT yang ada di studio Langit Show FM, semoga amin. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Seperti Adit yang ada di Padang.
0: Yuk.
2: Salam buat Pak Faisal.
0: Jadi.
2: Kemudian Pak Oga di Sago. Pak Oga lah kamu di VCT.
0: Alun model itu kamu nonton si Vanav di Pak Oga model itu.
2: Kalau di cara Selasa nomor 1 tuh unggul Pak Oga mah bagi iya. Di Pak Oga go gula kapainan
0: lu nak gula kapainan go mungkin go mah Pak Oga ya le ya si Fana di nomor 1 kan udah go
2: mati mungkin iyo mau habis tuh
0: kok hampir lo
2: ya buat Pak Jamber iya salam jo buat Pak Jamber ke Petri Lubek gabung lah ala gabung Pak Jamber
0: aku ke gabung di belakang go tadi keimpik tadi mau deh.
2: Iya. Atau buat Putri Malu di Laban.
0: Yo, jadi.
2: Yo, ayah pergi di Tarusan.
0: Jadi.
2: Uncun Adi.
0: Cunadi lah. Cunadi nomor kuning. Tadi mak ini gua gak Uncun Adi.
2: Tadi ada apa nampak awak. Lantas Polres Penang tadi bagi-bagi Jumat Berkah nampak di keluar di Facebook.
0: Itulah ada Uncun Adi nampak di sini.
2: Nah, itu tiba-tiba sekarang Junadi di University ya. Lagi dapet, aku dapet Junadi tadi Jumat Berkah dari Satuan Polres Lantas Painan di Empama.
0: Oh, nih, Junadi, enggak lo bagabung gini, ini bisa lo ditanya kan Junadi kan begitu, ha?
2: Itu tiba-tiba sekarang Junadi, kok lokasi Junadi mana, aku macam, warung Painan. Ini Junadi mana, kepala apa di Moro, mah?
0: Iya, kepala Arak, kok, mah.
2: Nah, itu
0: kantor
2: orang
0: Hong Kong
2: Junadi
0: kau
2: di
0: Taman Sebora
2: ini visiti.
0: Rasa visiti yo mende kau mah.
2: Ya
0: lah,
2: tak tahu.
0: Mana
2: tahu aku
0: bersuah
2: di Taman
0: Sebora
2: sedo kan?
0: Bisa bertamu kan betul. Di lampion lah 10 lah. Entar sampai 10 atau di jamar aku katu itu.
2: Ya, ni jamar aku leh apa kau konser.
0: Alam mulai.
2: Di Santalai.
0: Alam mulai.
2: Mulai.
0: Alah, itu mah aku CPCTV tadi kolami ha, CPCTV, CPCTV melayu lo saya selayu tadi, kasinan.
2: Iya.
0: Kemarau tu. CPCTV kan tidak kepala tinggal lo betul jadi informasi kan betul ha.
2: Oh iya, kamu tidak, jangan sampai ketinggalan informasi lah wak.
0: Malah kasinan melayu lo sebentar tadi dulu kan betul ha. Saya dah mau
2: datang ke radio.
0: Enggak, saya muta lagu tadi sebentar. Pik Siti pun Melayu. Rami gitu, Cepi Siti. Nah, dia Cepi Siti. Balik-lik, Cepi Siti.
2: Jam 6 aja tadi, lah boleh nampak keramain dari Cepi Siti.
0: Iya. Amang kok Cepi Siti, oh kok agak apa gini, kok agak kurang. Maka pun Cepi Siti kok biar ke Taman Sepura, sedo kan, gitu.
2: Iya lah, aku semua sedo baca dia. Aku aduh, di Taman Sepura itu sedo kok.
0: Iya, Ayah Safira menyambutnya Cepi Siti nak kemari. Cepi Siti awak di siko gini ya, ceknya. Ini langsung kan WA di tadi Ayah Safira.
2: Ya Safira ini lah iya main-main boya tapi jarang bergabung di dalam kisau
0: gini. Ya iya itu Cepi Siti nya di TikTok ini mainnya kok.
2: Oh main TikTok ah ini Ayah Safira.
0: Iya bapak Safira. Iya gini Ayah Safira ini.
2: Habis pas ada acara aku mainkan TikTok sedo. Membawa acara kru lagi seolah dia bisa live bisa lo komen-komen di TikTok kan.
0: Jadi aman tuh. Iyalah itu aja ya.
2: Ya itu aja lo PCT terima kasih ya.
0: Iya sama-sama Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jaya bergabung ke sahabat yo. Di belakangnya tadi ada Pak Jamber, coba balik apa gabung Pak Jamber. Ada Mama Puja. Mama Puja balik WhatsApp pula dulu ya. Lah ada mengawan ke Pak Siti. Halo, selamat malam Mama. Halo.
3: Halo.
0: Yo Mama sehat Mama?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa. Kan cek kalau anak-anak tapo kan betul tuh.
3: Halo.
0: Langga mama gini di rumah kok mendengar radio.
3: Alhamdulillah lagi di rumah.
0: Di rumah gini ya. Alhamdulillah lagi sehat mama nak.
3: Iya.
0: Iya, jadi Mama kabar kasa gua gini kok.
3: Iya nengar radio. Kawan nama Puja tak ada tamu.
0: Oh betul. Dah ngasih telepon kok Mama boleh ya, tak ini jale suara Pi Siti.
3: Iya bang, ada tamu kan. Atau nak pai tadi anak-anak aja pai sama cucu.
0: Oh betul. Ayolah nak baat tu doh Mama.
3: Ada tamu. Rumah Mama Puja saya sekali sagan lo keluar kan.
0: Iya.
3: Tak lo lama rasanya doh.
0: Hmm.
3: Ati sama Puja entah lo lah gali ati gini kok. Sama gali gini.
0: Ayo entahlah.
3: Yo, aku nak kecil lebih kuat. Tak lo menghargainya pulang kasih kos sekali sekali kan.
0: Iya mana tu.
3: Mbak Ale.
0: Jadi lama-lama diputar requestnya gini kok.
3: Anak Tiu.
0: Oh biasa ya lagu wajib modenya kok. Itu aja nya mama ada yang main nai.
3: Alah tuh mah cik.
0: Alah mana?
3: Masih ada. Aduh antri lo sagar lo wak.
0: Iya kok ada Pak Jamber mode dari tadi gak bisa bergabung modenya do. Pak Jamber lewat telepon dia gak apa. Telepon biasa. Jadi
3: kayak. Kata senggol.
0: Atau apa do. Nah, wak kan cici bisa masuknya telepon biasa atau telepon iyo. Apa dulu wak betul.
3: Iyo. Beko sudah kok masuk Pak Jamber tuh gini tuh mah.
0: Iya, beko Pak Jamber santai lain lah yang
3: mau buang. Oke, yang di belakang masih ada.
0: Iya, Mama. Iya. Jadi Mama.
3: Semoga di Siti keluarga sehat selalu. Amin. Sayangku, cintaku. Assalamualaikum.
0: Jadi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama lah bergabung malam kini dah. Dan Mama kawan ke PCT juga modenya. Di belakangnya tadi ada Siako. Malah tadi kok.

0: Roma tadi ke Pak Jamber. Ah, dicubul lah Pak Jamber, Pak Gabung balik Pak Jamber. Ah. Di situ tunggu Pak Jamber. Sebelum nak putar request, sebelum diakhiri lo kan betul di Badan dan Coba malam gini ko. Pak Jamber kapa gabung boleh bana Pak Jamber dicubu balik di 08237-1-5591. Ya sampai malam jual untuk sadua lahnya di malam kini ko selama bagabuang jual yang ada di Mapun Berado. Untuk malam kini ya wak dangal dulu sahabat requestan dari sahabat-sahabat kita tadi Pak Jamber mungkin ko pisiti putan aja requestnya atau di dangal aja yang Allah diminta sama kawan-kawan kita tadi Allah langsung Pak Jamber kira. Dek lama imbau-imbau mau deh wak. Sampai malam Pak Jamber. Iya, waalaikumsalam deh dari apa?
1: Pagi yang taru.
0: Iya tu mangko cepi city tadi. Terlebih tak tunggu je jadi ya kira Pak Jamber bakal buang.
1: Iya lah terakhir ko dah sampai kata Jamber mencari kes lagi dia lah.
0: Apa tuh?
1: Talu Bayu dari apa? Eli Kasim.
0: Eli Kasim talu. Awak dendam juga Mike kini ko ma Pak Jamber.
1: Oh, dendang juga amai ini.
0: Iyo, kalau jumai kan dendang juga amai.
1: Iya.
0: Atuh, nangka tujuh.
1: Itu lah, Seling Bambu lah.
0: Itu ya. Dangdut tapi. Dangdut, awak dendang. Ah, dendang kok mau deko dari siapa lebarnya Asben ada loh. Asben, Tupe.
1: Apa kalau enggak, apa? Aduh, kalau misalkan dia lagi entah.
0: Talon song adik barang. Ya lai.
1: Ah, iya jualah.
0: Ah, tahu.
1: Lubangnya ada rumahnya di muka tu ni.
0: Ah, jadi.
1: Alah, assalamualaikum untuk rakyat ke seluruh.
0: Jadi. Terima kasih banyak lah untuk Pak Jamber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai ku requestan yang lado banyak kapitnya di Lubuk Batu. Tadi ada Ratok Pasaman lah dulu nak requestan dari siapa tadi itu yo? Diputarkan Bali cik lain tuh sahabat-sahabat kita untuk Adit tadi nak. Ah, Pak Oga modenya kok bakal buang lah detik-detik terakhir modenya. Bapak Oga sehat Pak Oga? Yo, waalaikumsalam. Sehat Pak Oga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Gila. Ada orang di studio sore tadi ya.
0: Apa di sore?
2: Ya.
0: Tadi mati lampu, Pak Oga. Tadi mati lampu, Pak Oga. Jadi lagian radio nak lo hidup tadi dulu kan radio konvensional. Iyo, tadi dek mati lampu kan tuh membanti yang nak lo ada gangguan lo di tadi kan ada lo gangguan jaringan. Tadi ada sama Eci tadi mandi sore hari tadi Pak Oga, tapi dek mungkin dek lampu mati tadi kan. Jadi mangko nak ada tadi do kan di radio. Jadi apa request Pak Oga? Baru malah ada lauran tu siapa cak lagi?
2: Cak lagi.
0: Yo.
2: Yang balala.
0: Apa?
2: Balala itu siapa mah? Rasanya siapa mah?
0: Jan Malala. Jan Malala.
2: Yeah. Anak bandel siapa mah? Pegandi, Gandi. Andi Asben.
0: Andi Asben.
2: Ya.
0: Jadi Pak Oga, makasih Pak Oga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Oga. Ya tadi mungkin dari sore tadi mungkin ada lampu mati. Jadi memang mungkin tidak di apa tadi do kan di program karaoke. Nah, jadi hari Minggu bisa mungkin untuk sahabat di ekspresi pendengar yo. Wadangala dulu sampai dari Ratu Pasaman, Beko dituti sama Vivi Fikri di Liputan Berita Malam. Terima kasih untuk Enla Bangabuang, terima kasih untuk Angala Merangakan. Terima kasih Juwo yang mungkin ada di sekitaran manapun lah untuk mendengarkan Radio Langkis FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

91,2 Langkis FM, sahabat. Tadi kita ikuti liputan pertama malam edisi hari ini Jumat di tanggal 7 Agustus 2026. Dan untuk hari ini kita awal informasi yang pertama, di mana Kadis Pendidikan Pesisir Selatan Program Nagari menyatakan pandai geser aktivitas siswa dari bermedia ke berkomunikasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Salim Mohaimin menegaskan bahwa program Nagari Pandai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan berbasis komunitas. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber pada seminar program prorakyat yang diselenggarakan Bapak Rida dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema membangun SDM unggul melalui pendidikan berkualitas, literasi, dan keterampilan masa depan. Program ini diperkuat dengan Nagari Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter religius dan penguatan akhlak generasi muda. Salah satu tujuan utama program Nagari Pandai adalah menggeser aktivitas keseharian siswa dari yang sebelumnya lebih banyak berkutat dengan media digital menuju aktivitas yang lebih produktif melalui komunitas lingkungan sekitar. Karena itu sahabat, program Nagari Pandai bersama Nagari Mengaji dirancang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat nagari. Keberhasilan program ini juga ditompang oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program pendidikan berbasis komunitas. Di mana melalui ekosistem pendidikan berbasis komunitas, siswa tidak hanya belajar dari guru di sekolah, tapi juga berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki berbagai pengalaman dan keahlian. Interaksi ini pun diyakini mampu membentuk

serangkaian informasi di Liputan Bertawala Medis hari ini, tepatnya Jumat ya tanggal 7 Agustus 2026, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Dan selamat malam, selamat beristirahat, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata selama bertugas. Dan akhir kata Vivi yang bertugas pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.